0: 8 minit pagi, trio pagi hari 4 pagi itu. Okay, selamat.
1: Ya, jadi baru pagi itu dalam manjai-manjai bulan 9 itu terang lagi gaya. Oh. Gimana lagi punya panas pada aku pagi itu?
0: Nah, pagi kemarin ada berengkahnya. Oh. Dia ada di Kuciang kemarin. Nah.
1: Lama saya sebut ke Mbak kemarin deh. Aku sepanjang jalan lama temu Pak Tumu deh. Ya. Dari Sri Aman datang ke Mbak Angkeli. Aku confused. Baiknya sebun, baiknya tadi nembal ke ngau kita nyebut tadi
0: Ambun.
1: Ambun pagi. Lama kalau pedih ke pada pagi berita pulai nanti kena nama dah hari ke siangnya. Nah, ya, si dua tip nanggol teh ke baru dah temu ke deca. Baik kenyata tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai namun dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik Aris Suyaman
0: ya
2: luar tu
1: bisa ya kau nyata
2: tu bisa
0: pengerindu nasi
1: okay jadi selamat pagi sih
2: selamat pagi guys doa ke Kenton
1: lalu kini gaya pagi tu bisa insur gig kini saya bah pagi hari 4 tu
2: mana pagi tu gari hari pan sama ke namun nanya cerita aku pagi tu
1: nyari kame, lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tolik kah?
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama tu dah nak bertemu ke tuan? Iya.
0: Lama dah bertemu dah ni.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti siti atau pintu keranda uka deh. Nanti kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Dan cara kita siku-siku mensiandur kenapa kita itu tadi tentu yang mesti beda yang magang.
0: Ya, lebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Kalau kita buat SSL lah hari itu.
1: Male and female.
2: Female ne. Nanti lelaki itu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Untuk yang sebut kita itu, saya ke penyakit kita dunia kemarin itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kita S-T-R-E-S-S. Stress.
2: Semua orang bisik tak ke kalak ngebuan stres bunyi kutun tadi.
0: Ngira nuannya siapa nak ya?
2: Baiknya dia di rumah kini pengawapan nemu stres muka.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayau pan nemu stres kulutur.
2: Oh?
0: Kemayau pan nemu stres nak.
1: Lama aku kalah muda ngulu bala aku sekali cak. Ngai veterina. Nganjong wia lama bulu mayau tu tadi tak nemu masa mayau mayau persinya. Ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kan nama mayau nuan tu stres.
0: Ya apa stres ke?
1: Ya, irak menjadi mayau. Ketika stres, makai orang meri, birak tahi orang masuk, perlu stres ke kerja cak. Ya, mau tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan di hari kini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu, bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Artinya belum mayau, artinya kepala tuh kan yang banyak buka mayamnya stres
2: ya. Oke kami dua emang dan numpuk
1: kita tanya pihak stres tuh bisa orang mendadak beda stres laki gitu ya nanti bakal laki tuh ya stres ya ya selalu lebih kayak kediri aja enapri artinya cari ya nanti mudah ke pemedias tahu ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang induk tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: sigi amat bisi betul ke temunya kenanya tadi tun nyak mai semua tadi munyi ko dua tadi laki ngo induk nang sigi bisi bida mimik mai baka induk tu mayo hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang sigi giga urang dur mantai ke sebana lebuah berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne
0: oh siapa
2: eh siapa
0: pezek mesti lah pezek nak
1: pezek pun berhati pezek pun nemu stres
2: mah pezek nemu stres amat nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu sigi nak memunyi maya dia diri tak hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
1: tahu orang muda stres laki itu pemain dah mantainya sekarang menutup main.
2: Ya, nah segi dah mayu dah kene ke kelalu berat membuat ya rata ya tadi.
0: Ngira lah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Nanti kedi nanti hari perhati si apa ya Zek kena kini ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi komen kami Facebook kami ke pagi. Ketika cara kita tu tadi mendak stres lagi ngoi do. Baik kena sama bakal disebut kami tadi. Tahu kena bisi buka ke caranya. Apa sih bukan caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tak ke mana tahu kena ke kini kena.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, ba SSL. Lagu Rim Musang King.
1: Terus sampai dengan kita Kumang
0: Sandau hari.
2: SSL. Sandau. Kok jauh mata tu, eh?

0: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: איזה זהו, בגיתור.
1: שריטה, גיטאי, בסל?
2: סטרס.
1: סטרס, לא לקינגו אינו.
2: לבנו, בשביל אורן, הרבה איבנת אותי, רק כדי ניבוד נגנאו סטרס שאתה. כתה איבנת אותי, תוסעי כתה נגנאו אותי, נהיה סקריאס.
3: סקריאס.
2: Jadi ya Kristopon paria pagi tu. Jadi ba yampu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan ke. Diuliah lengkap ke stres tu lepas ke. Jadi siti cara no kita ngelepas ke stresnya inya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wis lain ke skillnya ne. Kan jadi kenapa?
2: Kita tadi koya tadi saya ke ngulam saya kita mantap. Ya, nggak balak kaban, dah mula mula bawa balak kaban tu yang masa-masa kata ulam tu kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh, kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Nanti teng rindang, tapi muda mau orang makai teh masam. Nanti aku kadang-kadang cak, nanti nyadi tas format kedepari atau di mana aku cak asih.
3: Tahu.
2: Laban. Nanti aku kure, okay. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sama.
3: Awak.
2: Cari tangan ya ke makan yang baduk-baduk dah. Ya, apa meli dah.
3: Oh. Hanya stres lagi.
1: Oh, itu ya, baga, bahasa terbagas makan dah.
2: Oh. Anu-anu ngulang ke baduk, lagi bisik ya, lagi bisik ya. Ya, aku mau ke labuan yang pecah kayu di re.
3: Ini okay, ngurang ke stres ya, nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringkat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke BC madah ke BC berinsur mimit sebun beberapa tu kawal pagi tu nyadintik buat ia stres segi nda sekali nusui tak madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai orang yang nanya ke pendok tang maya umur nya 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datai usia emas kurang 70 ya kan ya deh. Stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
3: Amat.
2: Lepas Siti bah patut pengerayaan aja.
1: Nanti ya tadi mana umur 75 nya Siti ri anunya ya nya pelabu aku rahsia ya.
3: Ya. 57 ya berkali.
1: 75 kali 57.
3: 75.
1: 75. Dah ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Stres tu tadi anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiah kati stres deh.
3: Yeah.
2: Just follow the flow aja. Anak kalau mantai ke? Anak kalau angin mana ke? Nanti uliah stresnya tu melengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa? Anak kenyanya temu lak ya temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya uliah handle stres tu ngau cara empu, ngau cara empu tadi ya tanya apa ya stres. Pula pola pun dia kaya lengkap kerja mesti orang boleh kerja cak
1: nyalah orang lelaki lah kelebihan lagi leban nanti dia ke namanya pansi saintifik ya deh dari pelajar psikologi ya leban orang lelaki itu ya bisa ego lalu orang lelaki itu saya suah lagi namanya arimiat tadi nak udah di pelajar sedak ya.
2: Nah, di training
1: udah di train ya. Social biology ya ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya ndak mudah nyaba, ndak mudah masuk kayak mata.
2: Saya Siti dengan saya kumpul deh. Agi main orang semua ngajar cak. Tapi main masa pun dia boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Laki nato nyoba. Kurang apa ya mak? Laki nato nyoba. Kita laki mesti keriang. Jadi hari mid kita dah dididik kena. Jadi aku balik itu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres. Tidak dibanding aku Indo. Indo nanti dah nyoba. Aku yang ngasih akan kumpul cak. Dah nyoba. Mesti kita di peraya.
1: Oh.
3: Iya, nasi gak apa gaya tuan. Lepas nanti nak berarti kan, nanti tuan nak ngiranya biak tak ke tuai deh. Nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpu, tak jauh umur ya nyaw kenika.
2: Dah longgar.
3: Dah longgar. Jadi tu tadi nya pulai ke biak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nuan kenika.
2: Mesti merayak ya.
3: Mesti merayak ya. Ya tu minta. Minta kita itu tadi kenika
2: keluar
3: berjalan. Keluar berjalan ngoyo nanti munyiko ajaku Melayu tu tadi ia minta perhatian
2: kalah kini ya kemak non minta baik berjalan ke Disneyland kini
3: oh nadai ke dia
2: Legoland kini nanti Nanti baka inai nuan tumbuh datai minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta kata ini terbaik. Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu meda ne.
1: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
3: Oh anak anak Isaac dah nemu.
2: Nanti karena kalau tadi ni baru kaya nemu Disneyland.
3: Iya.
2: Nanti temu tiba-tiba lo ngenyet ya tau nemu
3: bisa
2: Disneyland.
3: Bisa orang lah.
2: Mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali di pratika aku tanti baka nanti inwa nanya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke kira aku boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak ngira nya berjalai pasal kemit kedai kemit penyadi mah kena ngerinda muai kena ke kena awak kena ngelimpang ke rumah dia
2: ngelimpang ke aku tuai gitu
3: ngelimpang
2: amunyi ke syasya mana mega ke pagi tu nanti baik yang pu ya nak boleh impan nak boleh tanya dalam
3: makan ya nya kok
2: mesti kak di pansuat ke bercerita kau balak ke bakian tang bakiannya sebenarnya bakiah yang ketentu aja luar matai ke ceritanya laban kaban segi mayu saya ke percayanya ke pedihnya enak oleh padah ke semua orang ya aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita ya aja anak untuk ia jadi CNN yang nampung ceritanya kebuka lagi susah lah labannya
1: ya jadi sebengkah beranggul buka ikannya lagi
3: segi bisa man pemanah ya kita nus so ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanotun ya ba aku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kene ken dor nuan nusoi stres tau ke penanggul baru dia nuan ya tiba ke laki je nam berarti kene entit laki mayo dia diri namanya munyu kena tadi
2: bisa ke dia
3: bisa ke main game munyu ku
1: main game
3: ngelimpang ke rundi yang bando beka breeze walk kini bisa ke beka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngiga endur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah numpuk penanggulnya tadi.
2: Alapan nanti berarti baku sih kadang-kadang aku tuh lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kena aku bermain terus saya bermain terubah tinggal wak. Lama mungkin dua untak kita segi nanti bapak pun segi.
1: Dua aku nemu. Nakai.
2: Nakai nak cak.
1: Nak.
2: Nomor dua aku selalu
1: mayau-mayau.
2: Ngaga imajinasi kumpul, imajin kumpul.
1: Ish bahaya aja.
2: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
1: Oh, tapi nanti tien lah.
2: Hah? Nanti nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuannya cak. Tadi pun aja handle Siti ada cara ngadi.
1: Ya, berpangkai ke apa namanya?
2: Label
1: lah. Oh, label stress. Stressnya tadi. Sudah
2: lo bantuan?
1: Nanti kira-kira bisa ala bantuan ya. CPR.
2: Oke, ada tu lagi kita ya macam baru komen dari pendengar ya ke bukai kawal ngau stress. Laki ngau inu bisa sama kini tau kenyata tadi amat laki tu ia diau diri aja inu lebih ke mantai kurang
1: ya tu the crew ngau Phyllis sepekat pengerindu
2: ba trio pagi hari 4 SSR.

0: Bukai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.
1: Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okey semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta termeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Telepon kami 082-258-634.
0: Like megak Facebook kami YFM Ibar.

0: Anang kalau medias ke dirimpu. Ha, pi aku lagu tadi ni sih.
1: Ah, betul menya, anang medias ke dirimpu.
2: Ya, tegal stres, tegal suruh dunia yang laban sebut Siti Siti peranggul nang bisi cara kita mentar kena.
1: Ya.
0: Aku teringat ke Siti Siti tadi yang frasa kata
2: namanya
0: dan biku ari Siti film kia. Bas Siti jalan pemetang tak kubat ruang tu tadi. Itu bisi pengujungnya ti mai penerang.
1: Kalau apa namanya?
0: Ah, ceritanya aku nak ingat dalam banyak aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku buat kena separa sedar aku.
1: Ya. Separa sedar ya, ingat ke je ke tanya ne?
0: Aku je lama ya masuk dalam meditasi.
1: Aku. Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Si kurang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh, jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun.
1: Mereka orang punca.
0: Hanya sekali punnya tadi. Ya, kamu orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan. Nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres dia nama. Suah Ken tu.
2: Orang induk.
1: Tak. Tegau rindu.
0: Mayuh laki. Aku tujung dia, Cak. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Yang ngasih kita stres?
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tindu ngau meditasi
1: meditasi
0: imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kita kadang aku imagine pun jadi rockstar kadang aku
1: imagine jadi rockstar
0: imagine pun jadi alien Ronaldo
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 dengan 2024 tu lelaki mayuh agi kes munuh diri.
2: Oh, banding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023, nanti hari penyampau 1,068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes munuh diri.
0: Berarti tadinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemadam kesepet diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2023 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita induk patut nemu ga si anak so laki tu stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngaso nanti beka munyi kunoan tu tadi. Okay, mak ketegal semua ketegal induk kada. Nyak datang dari dirimpu. Nanti beka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding pasal nama ne? Kau ngau duit kini.
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul tambah ya segi Indo.
0: Mainnya mayu datarinya. Ia kena 80%. Ia tidak lebih dari 50%nya. Segi puncak ya datai hari Indo. Tang na semua ni bukan aku. Kau pernah nyu Indo bukai kau sopan.
1: Nya ke mana?
0: Jadi ya situ lagi.
1: Sama mengigas stres.
0: Maka ngau Juni berpindah ngau Indo ke tentu leh. Itu yang pu cara ganti bayan. Yang ambil pendekatan bakal induk bukai dah ke beranda atau ke madah ke suatu dalam gerbu bukai lah. Nanti yang pun cara ni ya, ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia. Lepas nanti bakal ya tusur undiam kan. Rebu main ngemas bilia. Bilia udah bersih, otomatik ya.
1: Stress ya.
0: Stress ya, apa nyawa boleh nyawa ngau sampah-sampah yang kebukainya. Tak nanti dipraktikari ya, cara hidup menjadi yang kaya tu tadi. Nang ya, orang ya ke mayu pergi dia ke rumah. Jadi orang mayu pergi dia ke rumah stres ya tentu lah dari rumah aja. Dan patut dia ke rumah stres dah tadi kena kopi.
1: Amat. Jadi. amat gaya. Banyak setiap cara hari Hajuni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. kena ngatur. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sikit tak bertusun dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayuh ngasuh stres, maya diri keni ke tu. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Maya diri empu pan
2: tau
1: ngasuh stres. Maya
0: tau ngasuh stres. Ya, kemudian Siti aku terlihat tiba Jakut itu kadang-kadang menjeliti bangsa kita. Kita itu malu kan madah ke orang lepas kita malu diketawa korang.
1: Amat. Yeah.
0: Kan jadi nyak meh sekadarnya kan yang ujung ke bakal lelaki itu tadi lepas malu diketawa korang. Kita ada lelaki sikit bisi ego.
1: Amat.
0: Ya bukan betul sikalnya ya. Ego dalam hati itu. Namun ketegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang dari luar ya mantai ke serbana diri itu nya menyebab 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya si tiutai kena mana ya tuan si kena mana
0: nya kadang-kadang bisa guna agak kita itu laki itu laki lah kelebihan dari tadi yang juga orang no meluah jadi kita muda laki kita itu tadi main telefon tau ke ya bisa ke chatting room ke mana ngacau sedak ya meluah
1: nya layannya nya ikut nambah ke stres tau ngasa tu suruh ni
2: ini dah nya plot twist dah nya
1: no dia bekanya asai ko mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekanya pelabur aku nanti asai stres ngasih ke tu lukang ngasih ke tu jojo lagi mayu lagi stres.
2: Kami orang laki jujur.
1: Jujur
2: madah ke kebenarannya.
0: Ini lah kebenaran. Bapak tolak.
1: Yang maya lagi kenaika maya lagi utai ngasuh anak bula yang ngasuh lagi stres. Maya lagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari lembang lemai tu dulu. Sebenarnya baca komen peninggalan kita yang kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu lemambang lemai penguji 2 pagi trio sana.
1: Trio pagi mana ninggalku tu
0: benar mata tu kecil sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Ya, berasa ya kita ini udah tiba penghujung tuh deh.
3: Munyi ke tiba aku mencari main bola, tiba minit-minit tahai permainan.
2: Ya, ya, ya, ya, ya.
4: Tadi baru ke belaban, lo asa orang ngetu gitu deh.
2: Lo semangat tadi sih.
4: Oh, iya.
3: Kita lagi cerita ke topik kita itu, ngenang keba utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensia tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuk kita nda boleh fokus ba stres utai anti asai ke asai ke nda boleh tadi nyamai kita berkongsi ke ngau orang nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekiri. Jadi mana gitu mantai kula. Jadi ya tu tadi nyokir ngala cara dah hidupnya meca. Ya nya tadi mansut ke stres tu cara lepas ke bala BFF.
4: BFF. Tahu ke orang ke boleh dikara kenuan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
3: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
4: Nanti dia luai deh.
3: Nanti bukan luai pusing deh. Nanti bahas tentang besti itu. Berapa lama nak ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan. Bagi kita induk.
4: Nanti buat aku. Aku lah tu aku ngam aku dah buka leban siku-siku nak sama deh.
3: Ya.
4: Nanti aku tu jabat ke jampak Arab ke orangnya. Nyau semua ndak aku madah semua orangnya bestie aku ndak. Dan entendur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kente tu bisi arom kenekah orang petuai. Mantai ngagai petuai rempo meh. Nanti bisi bini kenyak meh ko aku tu tadi anang ngiga cara muntang tenjak mako munyi kono tadi bestie munyi kono tadi. Dah tua tu jadi melaki bini tu tadi. Nadain Nadan tu rahsia. Nah, Nadan tu rahsia dengan Nadai Nadai bestie bestie forever. Lama bestie tu pun nemu nucuk belakang.
2: Oh betul. Ya
4: kan. Nikah belakang. Amoy geja aku buka. Jadi bertanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat uraya boleh dikarapkan wan mantai ke sepanan wan. Nadai salah berkunci tang dak semua orang ulen remok pengurang tu tu tadi. Ninga penanggul tu.
3: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nesti kau juang. Okay, jadi dah tempat pengujung tadi, Cak. Besti kita yang berluarnya pedang nanti.
2: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena orang Indo. Stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang mukai. Ayolah cerita hari peninggalan kita dia tadi.
3: Lepas nak besti kebala tadi. Mengungsi kari penelbak di rimpu.
4: Ya, penelbak
3: di rimpu. Lebih kau cara cara terimpunya mereka kang lari dari hari stres tapi majority cak nyaw kemunyinya cak madah ke besti
2: iya
3: lalu jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain laki itu sama pagi laki itu ngetan lagi mendam megang stresnya
2: ini salah gak kebenarnya lepas ya nang dah normal tanya tadi
4: ya betul
2: komen dek buat kita nanti bisa penanggul nah bisa kita kawan dah kurang
3: jadinya macamnya enggak bala kami kesama laki megang siti kurang ke ego. Mau ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku bilang ego aku saya. 225 aku ya.
4: Oh, nyawa tadi ada ke sama berarti ke kenika stres ribu anak lalu mai stresnya ngujung ke
3: di orang buka itu stres lah banyak.
4: Orang buka
3: stres
4: orang
3: buka stres.
2: Ya, lah masalah, ini masalah. Kujaga.
3: Jaga.
2: Jadi stres sama orang buka. Di ke stres ke diri aja.
4: Stres ke diri.
3: Karena ngelapik ke stres buka gigi penyakit.
2: Okay, dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
3: Mumpun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala bari ngau jam ya kesebakan.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Ya, kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia, Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Guys, tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hari tak hari Khamis. Mul dan Eswan menemani kita orang. Apa khabar kita orang pagi tu? Okey, kata.
1: Okey. Bawa dapat dengar suara diimpun dia nak. Jadi apa khabar kita orang semua? Okey ke hari tu? Macam ni dengan cuaca di tempat kita orang, kalau di Miri macam mendeng-mendeng jauh pari.
0: Yalah tak, sebelum kita masuk konti tak nak kita nanggap macam mendung.
1: Semun-semun
0: je rupanya. Harap hari tu Omar Ahmad dah musim jerebu tu mungkin dah beransur. Mungkin musim hujan sedang berlangsung.
1: Mun boleh lah. Janganlah ada lagi jerebu kita ambak jauh-jauh.
0: Ditiup-tiup kata orang.
1: Okey, untuk kita orang yang baru bersama kami orang, boleh tonton kami orang di Facebook juga ketika tu. Miri FM Official ataupun di RTM klik kami orang pastinya lah. Cari aja Miri FM, ujung jari semuanya senang gila tu. Betul-betul percuma.
0: Betul. Jadi selepas tu kita nak layan dulu lagu daripada Maliki Yassin Sulaiman Zizi Kirana yang tinggal sebelum kita ikuti rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk perkongsian ramalan cuaca. Apakah ramalan cuaca kali itu?
1: Okey, jom kita terus selayan geng pagi
0: Miri FM.

0: Info Cuaca di Mir FM.
1: Okay, info cuaca di Miri FM. Okay, kita bertemankan kembali Mul dan juga S1 pastinya di Geng Pagi. Untuk hari ini kita bersama bersua kembali. Okay, yeah, untuk info better cuaca hari ini Mul nak kongsikan di mana tarikhnya 17 September 2026. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga 12 malam. Di mana untuk pagi ini hujan di beberapa tempat ya. Harap maklum. Di mana untuk petang pula ribut petir di beberapa tempat. Kemudian malam hujan di beberapa tempat juga. Jadi keadaan laut di perairan, keadaan laut dan juga keadaan angin iaitu dari barat 20 hingga 30 km per jam dan juga ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 km dan juga suhu minimum untuk di Miri ketika ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi amaran yang sedang berkuat kuasa pula, jenis amaran adalah hujan berterusan dan tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan ini ya. Jadi maksudnya hujan si banyaklah. Kemudian jenis amaran pula di mana laut bergelora, tiada amaran untuk laut bergelora untuk hari ini. Jadi ini disediakan oleh rakan kita Zira Kamal bin Zahari daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi untuk anda semua yang masih lagi bertemankan Mul dan juga S1, pastikan setia bersama dengan kami sehingga jam 12 tengah hari nanti. Jom kita nak beribu lagi dengan lagu seterusnya. Hanya di Geng Pagi
2: Miri FM.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Tadi sudah kita ikuti info cuaca di Geng Pagi Miri FM. Info daripada rakan kita Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Selepas ini kita nak ikuti pula Positif Pagi. Okey, untuk anda yang menyaksikan kita di siaran langsung ketika ini di Facebook Miri FM, kami mohon maaf ada masalah teknikal, mungkin ada suara tak didengari. Tetapi hanya gambar sahaja. InsyaAllah kami akan perbetulkan, kami akan percepatkan. Ada masalah teknikal sedikit lama lah.
1: Walaupun ada masalah, tetap boleh dengar radio. Buka aja radio kita orang frekuensi 95.7, 98.0.
0: Betul.
1: Jadi kepada kita orang yang sedang memandu ketika itu, hati-hati. Okey, jangan laju-laju. Bahaya. Kalau apa-apa jadi, saya sibuk tanggungjawab. Sian, kita orang juga sakit.
0: Benar. Sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi siapa aja lah.
1: Ujung nanti semua orang lah disayang kita. Jadi kepada kita orang, teruskan dengarkan kami orang di Miri FM. Di sini aja kita orang berada, si kisahlah di Kuala Baram kah, di luar kah, sini-sini aja lah. Janji kita orang dapat dengarkan kami orang di Miri FM.
0: Betul, di luar daripada Miri pun kita orang boleh dengar kami orang melalui bukan frekuensi, melalui RPM Click yang boleh di-download secara percuma di telefon pintar anda, di App Store ataupun Play Store kita orang. Jadi selepas tu kita nak ikuti pula info Positif Pagi berkaitan dengan berubah dan berhijrah lah. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu Ekspedisi Apa Nak Dikata. Selepas itu kita nak bersama dengan rakan kita jam 10 kelak mul.
1: Ada tetamu. Kelak tersimpan lo.
0: Kelak kita simpan. Siapa sidaknya? Kelak kita akan bersama sidaknya di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positif Pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
8: Info solat di Miri FM.
9: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
10: Carta Hits Miri FM. Evolusi muzik terkini.
11: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah.

0: pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dibenci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Mesra FM dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang sedang mendengar siaran kami di Sra FM pada hari itu, Khamis 17 September 2026, bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Azaz Azmi akan bersama anda dari sekarang ialah pada pukul 2 petang kelak. Tetapi dari sekarang, seperti mana yang kita dengarkan ID tadi, kita akan bersama rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi Sra FM dan juga Miri FM hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Okey, dah nampak visual kita tu. Rasanya Mul dan juga S1 pun sudah bersedia dengan tetamunya. Assalamualaikum S1 dan juga Mul.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, Abi. Meriah je bunyi kita orang di Miri nun.
2: Jangan
1: meriah. Iyalah teh. Nangga tetamu kita pun meriah juga hari tu, Mul dan juga S1.
2: Awak kacak-kacak comel-comel ya. Kita orang kalau kita orang nak nangga sidaknya, kita orang kena pergi ke Facebook Sarawak FM.
1: Dan juga Miri FM.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kacak-kacaknya tiga sempat melawan kacak Mul dengan S1 di sial lah. Pasal kita, kami orang empat orang tu mengalah di situ.
3: Okey, kelak kami ambil transport RM1 ha?
2: Bagi QR, kelak 50%.
1: Okey, sebelum kita nak berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu, apa kata visual dan orang tetamu dah ada. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak cinta untuk Mul dan juga S1.
2: Jadi kita nak berkenalan dulu lah dengan Encik Shelly Zebah.
3: Puan
2: Shelly Zebah.
1: Ya.
2: Lambai sikit mana puan?
3: Negeri Sarawak Miri lah.
1: Ya, Puan Shirley, apa khabar Puan Shirley?
4: Baik.
1: Ya. Siapa lagi bersama kita Tok Mo dengan S1?
2: Tengah ya kita ada Encik Devisel, Jimmy.
1: Ya. Selamat pagi Encik Devisel.
5: Hello, hi. Selamat pagi.
1: Ya. Dan seorang lagi yang di hujung sekali, siapa agaknya?
2: Kita ada Encik Sitia.
1: Encik Sitia, apa khabar Sitia? Sintia.
6: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sintia. Nama betul lah Sintia.
6: Sintia.
1: Ya, jangan salah sebut tu. Mul dengan Shirley. Mul dengan Shirley lagi. Mul dengan S1.
2: Lain jadinya. Okey, saya gudah diri lah Shelly jadi video.
1: Okey, topik kita hari itu tentang apa tetamu kita tu hari itu?
2: Kita nak bawakan sidaknya berkaitan dengan program yang akan berlangsung sebenarnya Azaz pada minggu hadapan tu Azaz, iaitu berkaitan program Sarawak
3: Literature
2: Festival 2026 yang culung kalinya diadakan di Sarawak dan Miri bahagian utama.
1: Jadi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita tiga orang pada hari itu sebentar lagi. Tapi kita nak mulakan pembuka tirai info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM dengan hiburan yang akan disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu. Silakan.
2: Kita ada lagu dangdut. Kita mesti hibur pendengar-pendengar kita dengan lagu dangdut tu dulu.
1: Yeah.
2: Lepas ni kita ada sikit PSA untuk kita orang. Okay?
1: Boleh.
2: PSA tu memang kita orang akan tunggu-tunggu setiap bulan. Terus layan info ekspresi. Ini nyetik. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey.
2: Ya.
1: Bila nak gaji?
2: Bila nak gaji? Lemah nyawa lo. Bila nunggu gaji nak ah? Berdebar-debar hati. Dapat gaji berdebar-debar juga ko. Bukannya apa? Lepas yang banyak benda nak dilangsaikan selepas siap.
1: Yalah, di sini je datang di sialannya kembali.
2: Kadang-kadang hindu ngambil duit
1: nak. Oh, hindu nak ngambil duit tebal sekejap.
2: Tapi, ya.
1: Kadang-kadang suka orang impunnya dulu 2-3 hari baru orang nak keluarnya.
2: Kena merancang lah terlebih dahulu tu S1 dan juga Mall. Okey, tetamu kita tu dah berdebar-debar hatinya nak memperkatakan tentang tajuk kita hari tu, Teh. Program yang akan berlangsung minggu depan lah. Okay, silakan S1 dan juga Mall.
1: Okay, kita nak nanya dengan Encik Puan Shelly dulu lah. Berkaitan dengan program tu sebenarnya. Bila, apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui penganjuran program tu sebenarnya?
3: Untuk makluman pendengar semualah dengan DJ, itu adalah program yang pertama kali dianjurkan di Sarawak lah secara khususnya dan yang dimulakan dengan Miri. So program Sarawak Literature Festival itu adalah program yang menghubungkan kegiatan kesastraan, penerbitan dan budaya Sarawak. Tujuan utamanya diadakan adalah untuk memupuk minat membaca selain dari perkongsian cerita, mengenali Sarawak secara dengan lebih dekat juga lah. Saya ni juga untuk program tu juga salah sikit usaha Bandar Miri untuk dijadikan sebagai untuk penamaan calon Bandar Miri sebagai UNESCO Literature City di untuk tahun depan lah penamaan calonnya.
1: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nanggar dekat Siana. Selainnya juga nak, kalau kita nak tanya lagi Mul sebenarnya Mul. Kalau orang tahu, kita dah tanya tadi minggu depan. Boleh sih tanya lebih detail lagi, kita ceritakan lagi dengan pendengar-pendengar kita. Di sini lokasinya akan berlangsung. Dan apakah
3: berapa lama,
1: bila sidaknya sesuai untuk datang berkunjung ke program talk sebenarnya.
2: Silakan.
4: Silakan Cynthia.
5: Program tu akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri lah, dari 23 sehingga 27 September, bermula jam 10 pagi hingga 9 malam. Lokasi utama tu lah adalah lokasi utamanya di mana pelbagai aktiviti akan dilakukan. So kepada semua pendengar, bolehlah datang ramai-ramai untuk join program kami orang lah.
4: Jadi 5 hari lah untuk tempoh tu lantai nak jadi selama 5 hari tu sasaran kita orang lah untuk pengunjung yang datang ya. Adakah orang muda ajak kah?
5: Semua boleh datang, kanak-kanak boleh.
2: Oh, nya terbuka lah ya.
5: Terbuka sebab program kami orang ada macam contoh, ada storytelling untuk budak-budak. Untuk parents boleh anak-anak pergi. Kami orang ada bengkel. Kami orang ada Otters Highlight.
4: Jadi kita nak tahu lagi lah lebih lanjut kita di mana bahasa Melayu tu adalah tarikan utama lah dalam aktiviti yang menarik dan boleh nantikan oleh pengunjung sepanjang aktiviti tu nana. Jadi kita nak tahu juga lah macam ni tarikan tu boleh menarik pengunjung untuk datang tu. Silakan Puan Shelly.
3: Okay. Untuk tarikan programnya kah? Kami orang akan ada juga lah penulis-penulis Sarawak dari lokal ataupun luar negara lah. Selain dari kami juga ada upacara kebudayaan seperti dari etnik lah ini akan perform tarian semua aja lah. Selain dari kami orang juga ada invite artis Sarawak untuk datang menyerikan lagi program kami orang. Selain itu Percara to, program tu akan diresmikan oleh YB Premier yang dijangkakan akan diwakili oleh YB Datuk Seri Haji Abdul Karim lah. And then banyaklah pameran waris pameran budaya warisan dan seni karya seni juga ada juga di Polah di sini. Ya gabungan dari book out book fair, pesta buku,
6: Sarawak
3: Author Festival dengan Sarawak Kena Festival. So tiga-tiga elemen tu akan digabungkan jadi sige. So nya diperkenalkan sebagai Sarawak Literature Festival.
4: Oh, sebab kita pilih di stadium ya sebab kita mau kapasiti yang besar. Okey, so selalunya kami akan pergi ke pustaka selalu apa-apa aja program pustaka mesti pustaka, tapi kali itu memilih di stadium.
3: Sebabnya apa nyampun matlamat memang kami mau kami orang invite semua yang berada di sekitar Sarawak tu lah. Kami orang juga ada invite artis dari Brunei juga, Brunei dengan Indonesia. Sayangnya kami orang juga ada invite penulis apa putera penulis dari Semiri tu,
5: penulis Cina juga.
2: Jadi pendek katanya sasaran kita bukan setakat kanak-kanak ya, bahkan orang dewasa juga.
3: Seluruh lapisan masyarakat.
1: Kalau baby ada sih untuk baby. Latihan bercakapkah ada sih?
7: Oh, untuk baby kita ada berita baik sebab kita ada satu inisiatif dari Pustaka Negeri Sarawak iaitu Reading Seat. Reading Seat itu adalah inisiatif untuk kita galakkan membaca daripada baby lagi daripada dalam kandungan ibu mengandung lagi sampainya umur 3 tahun.
2: Betul. Kita kita orang sepatutnya ngembak mul dengan S1 ko untuk membaca buku cerita ya kepada kanak-kanak. Tertariknya layapnya nangga mukanya dua lo ko.
1: Si mul saya layap saya dengar baby yang baru sebulan dua bulan dah bercakap.
4: Amazing.
7: Ya ada caranya sendiri. Ya ada cara sendiri. Contohnya macam nyanyian, ayat nyanyiannya pun satu-satu galakkan.
1: Tangisan dengan nyanyian lah.
7: Dan daripada sesi ya kita ada sesi meet and greet Emilia. Emilia ya adalah watak Reading Seat ya teh. Inisiatif untuk galakkan baby membaca ya teh.
1: Jadi sangat-sangat menarik lah sebenarnya Azan.
4: Okey, semua lapisan masyarakat.
1: Semua lapisan masyarakat dari dalam perut sampai lah ke umur kita lah. Oh, veteran-veteran pun semua boleh dijemput hadir sebenarnya. Selain ni Azan, kita nak nanya sidaknya tu Encik David lah. Sebenarnya bagi pendengar, ada yang mungkin yang baru mau belajar, lepas ya ada si bengkel yang sesuai ataupun aktiviti yang sesuai di sediakan untuk sidaknya tu.
7: Okey, berita baik untuk pendengar kita hari tu. Sepanjang 5 hari festival Sarawak Literature Festival 2026 tu yang akan berlangsung daripada 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu, kita menghimpunkan, kita hadirkan hampir 150 aktiviti sepanjang festival ya.
1: Banyak sekali.
7: Dan antara bengkel yang kita adakan adalah bengkel pengucapan awam. Okey, bengkel pengucapan awam tu nya memberi peluang kepada peserta untuk mengasah kemahiran sidaknya dalam menyampaikan idea dan membina keyakinan sidaknya ketika bercakap di khayalan ramai.
2: Ya, mau ada ikon S1 dengan Mul lah kan?
1: Si berhenti.
7: Ai, punya dua datangnya dua jadi fesi kali ni.
1: Si berhenti mulut cabai dua ke lah? Dua jam diberi dua jam lah buat si berhenti. Selainnya juga Encik David.
7: Okey, selainnya kita ada juga bengkel penulisan. Okey, atau seiring dengan kita pun matlamat lah. Mengembangkan minat menulis dan ia menjadi ruang untuk mendapatkan idea, belajar dan mengambil langkah awal untuk menghasilkan karya sidaknya sendiri. Selain daripada ya, kita ada juga bengkel pantun Iban. So daripada bengkel ya,
1: kalau kita pantun Iban ni cuak cakap sikit macam ni bunyi pantun Iban.
7: Aduh. Kami belum datang bengkel lagi.
1: Sama kita.
7: So maksudnya kelak kita mesti datang bengkel ya.
4: Kau tahu lebih lanjut lagi lah.
7: Daripada bengkel ya teh, kita boleh mendekati keindahan bahasa dan tradisi masyarakat Iban dan memahami nilai warisan yang terkandung dalam sastra ya teh. Okey, selain daripada ya, kita ada juga permainan tradisional dan juga sesi cerita rakyat. Nak Tok, kita boleh belajarlah. Bagi keluarga, Tok adalah peluang yang bagus untuk memperkenalkan budaya kita ke anak-anak setidaknya lah.
2: Kita pun nak mengetahui lebih terperinci lagi berkaitan tentang festival kesusasteraan bahasa dan sebagainya tu. Juga apa yang menariknya di stadium kelak bermula pada 23 hingga 27, betul tak nak? Sebentar lagi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita, Puan Shirley, juga Cik Cynthia dan juga Cik Davidson, bersama dengan rakan kita di Miri FM iaitu Mul dan juga S. Kita berhibur terlebih dahulu, ya, boleh ya?
1: Boleh.
2: Alright, kita bersama dengan Lam Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo.

0: Itu dia pesan pada Ram Ram Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo membawa kita pada titik sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kembali bersama dengan Azza, Semul dan juga S1 di Stray FM dan juga Miri FM untuk info ekspresi dan juga bersama dengan tetamu kita untuk memperkatakan tentang program yang akan berlangsung di stadium tertutup Miri bermula dari 23 September selama 5 hari itu. Okey, Mul dan juga S1, kita nak tanyalah kepada tetamu kita antara Puan Shirley ke Cik Cynthia ataupun Encik David Sel ke Encik David Sel. Apakah tema untuk kali pertama penganjurannya tu?
1: Tema. Mungkin
0: kalau sisilapnya celebrating words and heritage, betul lah?
2: Betul.
0: Boleh kita nak tahulah kenapa dikaitkan dari segi kita memperkayakan bahasa dan juga kebudayaan tu.
1: Silakan
2: Puan Shirley.
1: Puan Shirley. Okay,
3: sebab Sarawak tu nya banyak bahasa. Ada banyak kaum dan kita ada banyak budaya juga. So di festival tu kita akan rangkumkan semua yang kami orang adalah yang kami orang ambil maklum dan mbak persatuan juga, persatuan budaya kaum untuk walah event sama dengan kami orang. Saya juga pelbagai bahasa juga akan diada seperti pertandingan tekna. Pertandingan tekna tu nya dari suku kaum apa?
2: Kayan.
3: Kayan ya.
0: Orang Ulu. Orang Ulu
3: bertanding lah.
0: Ya. Dan orang kelak pakai baju orang Ulu lah kelak. Oh, menarik.
1: Sangat menarik sebenarnya.
0: Saya tanya juga tu kepada tetamu kita tu S1 dan juga Mul. Sambil-sambil ada petik festival tu nak kah? Ada si ruang booth kah untuk jualan buku-buku sastra dan sebagainya kah?
2: Ada. Kami orang ada menyediakan roruai, contoh untuk putra penulis Miri. Kami orang ada sediakan roruai untuk Sida untuk promote buku Sida lah. Contoh macam Encik Abiza, penulis kita. Encik siapa lagi? Semualah, semua.
0: Abiza itu Azibai itu cousin saya.
2: Semua ada. And then kita ada jemput juga pempamer dari Brunei, DBP Brunei datang juga untuk menjual koleksi sidaknya lah.
4: Boleh tahan juga lah no. Jadi macam-macam ada lah di Siazas.
0: Saya dipahamkan sasarannya dalam lingkungan 5,000, betul lah?
4: Betul.
3: Dijangkakan dalam 20,000.
0: 20,000. Kami lagi 5 hari nak.
4: Apa Gizas?
0: Ya waktu perasmiannya 23 bulan nak.
4: Mudah-mudahan sampailah sasaran tu sebab tempat pun betul dah pilihannya di stadium. Memang besar. Memang kalau di Miri tempat dia akan jadi pilihan untuk mula apa-apa program lah yang besar nak. Jadi lagi soalan kami untuk Zaz. Seterusnya kami nak tanya soalan dengan Encik David tu lah. Bagaimanakah SLF 2026 tu membantu orang ramai mengenali dan juga menghargai pelbagai kebudayaan, bahasa serta warisan di Sarawak? Macam ni kita nak tahu tu. Silakan.
5: Okay, untuk Festival Sarawak Sarawak Literature Festival 2026 tu, kita melibatkan pelbagai persatuan tempatan kita, pelbagai persatuan daripada komuniti di Sarawak. Dan penglibatan sidaknya tu membuka ruang kepada masyarakat untuk berkongsi budaya dan memperkenalkan warisan masing-masing kepada pengunjung nak datang ke festival ya kelak. Dan selain daripada ya persembahan kebudayaan dan seni mempertahankan diri pun kita hadirkan juga kepada pengunjung yang datang pada festival kita yang bermula 23 sehingga 27 hari bulan tu, kerana persatuan yang kita jemput tu setidaknya ada booth setidaknya ada booth di luar di kawasan tapak kenderaan di stadium ya. Dan sepanjang festival tu juga rakan-rakan persatuan kita setidaknya akan bukan sahaja pola booth, setidaknya akan mempamerkan pakaian tradisional setidaknya. Setidaknya juga akan membawa permainan tradisional.
0: Ada juga permainan tradisional.
5: Permainan tradisional dan cerita rakyat daripada kaum setidaknya. Dan dari sudut kesusasteraan, karya berkaitan sejarah, budaya dan identiti Sarawak pun memberi gambaran kepada kita mengenai kehidupan masyarakat kita di Sarawak tu. So, ialah antara berita baik untuk pengunjung kita lah. yang ingin mengenali lebih lanjut mengenai persatuan budaya komuniti kita, bolehlah datang ke Sarawak Literature Festival.
0: Saya pun ada pertanyaan tambahan lagi tau, boleh ya? Karena nyapet festival tu melibatkan kanak-kanak kecil hinggalah orang dewasa. Contohnya kita tu mak bapak, contohnya S1 lah, dengan mbak bininya, dengan mbak anak-anaknya, dengan 8 orang ya.
1: Ada saya 8 orang banyak.
0: Adakah disediakan juga ataupun ada tempat untuk kita nak kadang-kadang biak tu beragam dan sebagainya, ada jual-jualan ke makanan minum di sini kah, kelas macam ni?
5: Oh, ada, kita ada jualan, kita ada kita ada bahagian untuk pengunjung kita hadir melihat sendiri dan mendaftar menjadi ahli pustaka di pavilion kita dalam stadium Mekala. Dekat siap pun kita ada ruangan untuk meet and greet di mana pengunjung yang datang kelak setidaknya boleh berjumpa dengan penulis-penulis tempatan dan juga penulis antarabangsa yang kita bawakan bersama sepanjang festival tu kelak.
1: Okey, kalau kita nampak sangat-sangat menarik, banyak aktiviti yang sangat padu dan mantap yang diadakan kali tu, yang dulu kali diadakan.
4: Betul. Sampai parking kami dengar tu nak.
5: Betul, sampai parking.
4: Mundah di dalam yang mula di parking yang pun ada jual.
5: Di parking yang bukan sahaja nak persatuan etik, kita ada bawakan car boot sale.
4: Yes. Betul sini. Oh, car boot sale pun ada
5: betul,
4: jual.
5: Betul, kita ada car boot sale. And hobbies juga kita bawakan di sekitar kita pun stadium.
4: Ingat di dalam ni aja.
5: Betul.
4: Di luar yang pun ada jual.
5: Dan untuk golongan remaja yang berminat dengan cosplay, kita ada pertandingan cosplay juga masa ya kelas.
4: Oh,
1: cosplay apa?
4: Cosplay tidak loyal. Tidak loyal. Kami BBNU tahu. Cosplay adalah untuk pakaian anime.
5: Betul.
4: Ai,
5: boleh ikut tu.
4: Boleh.
1: Kami ada Spiderman pun.
4: Janganlah.
0: Iyalah, saya bingung tu. Saya bingung S1 ke lah. Baju Spiderman dia pakainya. Bingunglah saya aku.
4: Bahaya
1: S1 pakai. Spiderman saya pun ada baju kostumnya.
5: Mungkin boleh daftar pertandingannya ke lah.
1: Sangat-sangat menarik.
0: Pokoknya pertandingan tu untuk
5: pertandingan.
4: Saya memang selalu ada orang bertanding. Lelah orang beli baju bukan murah ya you. Jadi teh bila benda yang dianjurkan memanglah jawab sanya teh apa pada orang teh adalah imburan balit na jadi memang ada selalu pertandingan kalau cosplay ya. Jadi kepada kita orang nembiaklah selalu ngikut to sidang nak muda-muda to nang tahulah benda to kita to dah yang dah senja sikit to memang si tahulah nah.
0: Hey, jangan mada senja aku.
1: Saya masih muda.
4: Tapi
0: nyatu
4: apa cosplay
0: ya
4: aku malas.
0: S1 dah bersedia dah ya. Dah mikir baju yang di rumah.
4: Spiderman bukan cosplay. Agak maaf, ayah pun dah salah nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang mendengar kami orang ada jua cosplay akan dianjurkan di sia. Jadi keluarkanlah baju kita orang ya, pilihlah watak-watak yang menarik untuk kita orang join ya nak.
1: Macam kita orang minat make Granger kah, kita orang minat Leila kah, Mobile Legend pun kostum, kostum nak, kostum.
4: Oh betul.
1: Betul lah kan?
4: Mobile
1: Legend. Betul lah ya. Lepas ni kalau kita nak tanya lagi lah, kalau biasanya ada program tu ada yang berbayar masuknya nak. Kali tu macam ni, adakahnya berbayar ataupun perlu mendaftar dulu? Yang tu kita nak tanya kepada Cik Cynthia lah.
2: Untuk semua program yang kita anjurkan semuanya percuma.
1: Ya, percuma.
2: So, jadi siapa-siapa yang mau join bengkel kami orang boleh daftar lah secara percuma. If mau info lanjut boleh pergi ke Facebook kami orang lah, sebab semua poster kami orang dah post dalam Facebook kami orang. Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri pun Facebook.
0: Boleh mendaftar sebagai ahli pustaka tu?
2: Boleh.

0: yang ditumpu ataupun boleh juga secara terbuka. Silakan. Cynthia kah yang jawab?
1: Okay. Untuk bengkel kami orang, contoh macam bengkel terabai, nya boleh orang dewasa boleh juga.
2: Terabai ya apa teh Cik Cynthia?
0: Kalau kami orang bahasa Sarawak, terabai ya aduh. Nang lain nak bunyinya dah. Jadi itu apa maksudnya?
2: Terabai teh.
1: Ya macam apa?
3: Perisai.
1: Yang
3: perisai ya.
1: Shield ya.
2: Shield, perisai.
1: Macam kita melukis dekat terabai lah, corak-corak semua.
4: Kalau kita main Mobile Legend ni tadi, ingat ada shield. Kalau kita mau tambah nyawa, shield ni lah.
0: Kita pola dekat tempat yang sendiri. Okey, maksudnya memang secara ukiran kah macam ni? Memang lukis.
1: Nya mewarnanya akan disediakan benda ya, terabai ya. So semua yang join bengkel ya akan niyalah based onnya pun creativity.
4: Boleh bawa balik ataupun tinggal di sini.
2: Tadi ya Cik Siti ada madah tentang mewarna. Ada sih tandingan mewarna untuk kanak-kanak tu.
0: Macam ni, aktiviti untuk kanak-kanak mewarna. Kedong dah sebut mewarna.
3: Ada. Kita ada kontes untuk mewarna bagi kanak-kanak. Bagi yang berminat, boleh hadir and boleh nangga kita pun Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri ataupun Pustaka Negeri Sarawak. Di sini kita memang post kita pun aktiviti, kita pun bengkel dan setiap aktiviti kita ya ada sasaran umurnya masing-masing. Setiap kita si tinggalkan mana-mana kelompok masyarakat. Jadi ialah berita baik yang kita bawa sepanjang 5 hari festival.
0: Benar-benar. Lagi-lagilah program tu macam nang padat no. Program tu arung bulat 5 hari tu nang full swing lah Ramada.
4: Kata orang 150
0: ingat. Jadi boleh sih kami orang nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Mungkin ada pendengar yang mau tahu, si dengar tadi macam ni mau tahu perkembangan mengenai SLF 2026 tu. Dengan lebih lanjut.
3: Okay, bagi yang berminat, bagi yang berminat untuk menyertai program Sarawak Literature Festival 2026 tu, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook rasmi kami, Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Kerana di sini kita akan posting kita pun poster, kita pun hebahan mengenai festival yang akan berlangsung selama 5 hari tu lah.
2: Saya buka untuk Pustaka Negeri Sarawak tu nak keluar info ekspresi di sini. Kau muka kita kita berlimak di sini.
4: Ya
2: lah teh. Apa khabar kepada teh sahabat-sahabat pustaka tu yang sedang menyaksikan kita?
0: Lalu besar muka kita tu teh sah.
2: Ya lah teh.
4: Anu jadi supan lah saya tu. Okey, selain ini kita ada soalan yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri info kita kali tu. Kita nak tanya lah dengan Encik David sendiri berkaitan dengan harapan lah daripada selaku pihak penganjur tu teh macam ni. Lepas ya, pesanan kepada setidaknya masyarakat di bahagian Miri tu, khususnya lah di sekitar bahagian Miri tu, dan juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita hari tu untuk SLF 2026 tu.
0: Silakan.
3: Okey, bagi kawan-kawan, bagi rakan-rakan yang sedang mendengarkan kita pada pagi itu, kita berharap masyarakat di Miri ataupun di seluruh Sarawak untuk memberikan sambutan kepada festival yang kita akan jalankan selama 5 hari itu, bermula daripada 23 sehingga 27 hari bulan September itu. Karena festival itu kita himpunkan pelbagai aktiviti menarik dan kita jangkakan sekitar 20,000 sehingga 50,000 pengunjung sepanjang 5 hari penganjuran ya. Dan kami sangat mengalung-alungkan pelbagai kehadiran kanak-kanak, pelajar sekolah, keluarga, pendidik, penulis dan peminat buku. Kerana setiap pengunjung yang boleh memilih pengalaman yang sesuai dengan minat setidaknya, sama ada membaca, menulis ataupun mengenali budaya. Dan selain daripada harapan mereka orang adalah untuk pengunjung membawa pulang minat membaca, supaya setidaknya makin minat membaca, minat etik bertambah, penghargaan yang lebih mendalam terhadap karya tempatan dan sokongan setidaknya tu sangat bermakna kepada penulis serta penerbit Sarawak kita. Dan kita juga mahu pertemuan sepanjang festival tu membina hubungan yang berterusan lah antara penulis, pembaca dan komuniti, sebab hubungan tu hanya boleh membuka ruang untuk perkongsian ilmu serta kegiatan kesusasteraan selepas festival yang berlaku kelak.
2: Bagi mereka yang ingin mendapatkan

0: petik info ataupun butiran lebih terperinci, boleh layari website pustaka, betul lah?
1: Betul.
2: Okey, Zaz, sebenarnya tadi sebelum setidaknya bersama dengan kita tadi, kita kami dok mula dan nanya sebenarnya, setidaknya ada mbak artis sebenarnya.
0: Artis yang mungkin menjadi sasaran dan orang siapa teh?
1: Ada konsert.
2: Ada konsert. Disediakan untuk masyarakat sebenarnya.
0: Siapa artis teh?
2: Jadi kita nak minta siapa nak kongsikan ni sebenarnya?
3: Kami boleh lah. Untuk seluruh warga Sarawak yang berada di Miri ketika ya. Kami ada invite Hafiz Suib.
0: Mawat.
2: Paliau palepu.
3: Lagi. Kami orang juga ada invite The Sapit Shredder, Anderson Kalang. Taylor Louis, Alena Murang pun ada juga. And then Labu Sakti juga.
4: Melissa Francis. Harry Francis.
3: Dan banyak lagi lah.
0: Bila ni orang dijangka membuat persembahan tu? Hari yang ke berapa?
1: Hari ke berapa ni kamu nak sembahkan?
3: Mungkin Encik David boleh jawab.
4: Okey, untuk persembahan tu adalah pada malam 27 hari bulan. Malam terakhir kita.
2: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nak artis-artis tempatan tu lah masa ada peluang yang diberi kepada masyarakat untuk kita orang datang ramai-ramai untuk nangga sidaknya beribu dengan sidaknya retis-retis tu kata orang.
0: Lagi-lagi dengan nama Patik Mawat ada di sia, Hafiz Suib ada di sia, S1 ada di sia. Ada S1 ni dah.
1: Salah.
0: Okay.
2: Belum lagi saya sign kontrak.
0: Siapa?
2: Dulu saya sign kontrak dulu dengan
0: saya. Okey, rasanya setakat sajalah pengisian kita untuk pada hari itu. Kita ingin ucapkan terima kasih S1 dan juga Mul. Kita perkenalkan sekali lagi nama-nama tetamu kita. Silakan.
1: Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Puan Shelly kita, kemudian Cik Cynthia dan juga Encik David Sal yang sudi datang ke Miri FM untuk hari itu sama-sama kita berkongsi mengenai program yang bakal berlangsung pada hari Rabu minggu depan, iaitu Sarawak Literature Festival 2026 anjuran Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Bermula di stadium tertutup Miri. Bermula pada pukul
1: pukul 10 pagi sampai 9 malam.
2: Sangat menarik sebenarnya aktiviti yang sidaknya adakan. Apa yang dibisik-bisik Sintia?
0: Ada kata-kata terakhir lagi kah? Sebelum kita menutup tirai tu?
5: Untuk pengetahuan pendengar, kami orang bukan saja mula aktiviti di stadium, dekat pustaka pun ada juga aktiviti lah. Kami orang ada bengkel, storytelling, semualah di sini. Bolehlah join di dua tempat ya.
1: Stadium ada pustaka negeri Sarawak. Masih jauh je bang.
0: Mun macam ya S1 dengan Mul kelah berbagi tugaslah, seorang di stadium, seorang di pustaka.
2: Stadium, S1 di pustaka.
0: Jangan ambil nak dekat aja lah Tina.
2: S1 kan suka membaca buku.
0: Ya, boleh.
2: Buku apa yang paling cepat dibaca? ABC.
0: Bijak kanak-kanak ini. Okey. Kita akan menutup tirai untuk info ekspresi dengan lagu terakhir dari Miri FM. Boleh.
1: Ya.
0: Dan selepasnya S1 dan juga Mul akan bertugas hingga pukul
1: 12.
0: Saya di Sarawak FM akan bertugas hingga pada pukul
1: 2.
0: Ya, betul. Bijak. Kita jumpa lagi. Silakan dengan hiburan dari Miri FM. Silakan.
2: Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.
0: Bye-bye.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tok kami mau bawa ke kita orang resepi ayam masak kicap. Ayam tu kita orang mau guna setengah ekor ataupun seekor ia terpulang dengan kita orang. Okey, potonglah ikut sesuai ataupun selera masing-masing. Lepas ni kita orang kena sediakan bahan yang mau ditumis macam bawang besar, bawang putih, bawang merah, halia, serai dan juga sedikit cili padi. Tok terpulang dengan kita orang. Kalau mau pedas, pakai. Kalau si mau pedas, asyik payah pakai. Okey, lepas ni kita orang kisar barang tu ataupun kita orang iris. Lepas ni kita orang kena sediakan juga kicap manis, sos tiram dengan sedikit minyak untuk menumis. Panaskan minyak, lepas ni tumis bahan yang kita orang dah kisar tadi ataupun kita orang iris tadi. Dah naik bau ataupun kekuningan, keterangan, kita orang masukkan ayam. Lepas ni tumis-tumis sampai ayam ni keluar air ayam pun. Lepas ni bawa kita orang masakkan kicap dengan sos tiram. Kalau si kurang rasa masin, boleh letak garam ataupun secukup rasa. Masak-masak-masak-masak sehinggalah isi ayam metrik ngeleput ataupun masak.

0: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi kita menemui anda di Geng Pagi Mira FM bersama dengan Eswan dan juga Mul.
1: Ya, ya, ya. Masih lagi di sini bersama dengan anda untuk pertemuan kita hari ini 17 September 2026, hari Khamis. Mul dan Eswan sampai ke 12 jam.
0: Sampai jam 12:30 hari. Kini tok dah 11:24 minit pagi. Asyik berasa.
1: Betul.
0: Asyik berasa. Mungkin ada mak-mak. Bapa-bapa, suami isteri,
1: ibu,
0: gini tu.
1: Ibu, bapa-bapa, macam ni.
0: Au, berjoget kau.
1: Ewa, ewa, sama-sama kita. Tengah Miri FM.
0: Lagi. Dengar, kita orang ya, asyik. Nyap lagu. Sumbang.
1: Saya nunggah hujan supaya kita sedang tengebu memori.
0: Aku mau bercakap udah lagi. Aku mau bercakap lagi kau. Okey, apa mau dicakap aku tadi?
1: Okey, kita main lagu saja.
0: Kita main lagu saja. Kita main lagu saja dengan Mawato. Hai, Mawat datang.
1: Tali-tali yang lepuh.
0: Salah, kata fasih. Betul, betul udah.

0: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Oh, benar ya mula. Kata orang kini tu nampak je sehat.
3: Dalam kita si tahu.
2: Memendam
3: rasa.
2: Yalah tek, kadang-kadang kita nanggar orang yang sehat je. Si kisah lah orang madah kini tu. Orang madah, besana badannya ya. Gemuk nanya ya. Orang madah orang gemuk ke sakit. Si semestinya. Kadang-kadang kita tak kurus kah, kita tak nampak sehat kah, kita tak berisi kah, sebenarnya benar. Si semestinya sehat.
3: Saya ada kawan saya kurus lekai kecil tapi kolesterolnya sangat tinggi.
2: Nah.
3: Jadi orang yang kurus kecil tu selalunya majoriti lah, lebih-lebih lah, akan ada kolesterol tinggi. Jadi kita sibuk nak macam pada orang air kawin mesti penyakit asi. Jangan. Apa yang perlu kita sarankan kepada kawan-kawan kita, orang sekeliling kita, udah cek kesihatan teh.
2: Ialah kita kena molah kesihatan. Si semestinya kesihatan untuk pelbagai jenis sebenarnya. Ada kesihatan mental, ada kesihatan fizikal, ada kesihatan dalaman. Semuanya kena buat pemeriksaan sebenarnya. Pergilah ke klinik-klinik yang berdekatan dengan kita orang. Jadi kita nak, yang menariknya, minggu kali tu kita nak kongsikan dengan kita orang jual berkaitan dengan jualan ramah madani tu mula. Macam yang kita kongsikan jualan ramah bergerak tu. Kasih
3: dan bila sayang.
2: Bilanya berlaku,
3: bila Israel
2: datang memanggil nafas
3: untuk lagu.
2: Esok lah,
3: esok baru lagu dakwah. Hari tu belum
2: basih. Belum lagi.
3: Okey, Juan Ahmad, bila yang tadi Eswan?
2: 19 September 2026.
3: Hari bila?
2: Itu pukul 9.30 19
3: 19 hari tu apa bulan?
2: Udah lagi kau 17 hari tu bayi.
3: 19 hari Sabtu.
2: Ya. Tuli orang radio dengar kelak 19 hari bulan.
3: Lagi kami ada jual yang nak dikongsikan kepada pendengar.
2: Apa ya, jangan kau besar biji mata, kelak marah orang. Marah orang.
3: Okey, ada jual yang kami nak kongsikan kepada pendengar kita. Pastinya mengenai itu daripada Sida Migration lah nak. Di mana pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan negeri Brunei. Ya, jadi Sidanya melanjutkan di mana pos-pos kawalannya bermula daripada 18 September hingga 20 September. Maksudnya minggu tu ajak. Okey, bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Jadi kepada kita orang mungkin yang ada merancang untuk ke mana-mana, pergi ke Sabah kah, ke Lawas, ke Limbang kah, akhir dah jam dapat, asalnya sebelum pukul 12. Lepas pukul 12 ke atas si dapat lagi kena katup tempatnya. Jadi
2: apanya akhir buka mula, akhir buka
3: akhir tu. Sebab apa? Si tahulah kami, tapi nyamada waktu-waktu apa si to, nyamada sebab memberi laluan lah kepada pengguna-pengguna. Bagus.
2: Sebenarnya ada program di Limbang nun. Ada program numpak perahu.
3: Patut Sibot lah yang merit lah ya.
2: Minggu tu, minggu depan di Subis.
3: Okey, patutlah pos kawalan untuk sampai 12 tengah malam. Awalnya mana? Camian, tapi akan kembali berpuasi seperti biasa pada 1 bulan kelak. Jadi maksudnya untuk memberi laluan kepada Regata Limbang lah ya.
2: Betul. Jadi lagi kita
3: sempat
2: orang
3: lagi kita pergi.
2: Sempat lagi kita pergi. Cop-cop pasport. Yang penting pasport kita ada.
3: Awak hidup lah, hidup pasport.
2: Hidup pasport kita orang, renew pasport kita orang. Jadi apa-apa selepas kita nak ikuti info solat.
3: Okey.
2: Okay, jadi terus selayak je pagi di
3: Mili FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

merakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: di bahagian Miri. Jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat. Okay, jangan lupa follow rapat-rapat media rasmi Miri FM. Semestinya kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada laman media sosial RTM Klik. Semuanya,
1: semua ada.
0: Semua ada. Bak kata orang, senang kini tu ujung jari. Jangan follow je rapat-rapat. Okay, Mul.
1: Dahir tu nak.
0: Dahir dah. Kita dah si berasa. Dah jam 12 tengah hari.
1: Betul.
0: Semestinya selepas tu akan ambil alih YFM Ipan bersama
1: Ngelah tengah hari bersama dengan DJ Brenda.
0: DJ B. Nanti kita akan dengar DJ B. Udah tahu anda nukar siaran kita.
1: Siapa DJ sebenarnya tu teh DJ Ngelah tengah hari. Okay. Sampai situ ajalah Mul dan S1 menemani anda. Yang kata daripada Mul, teruskanlah jadi orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi. Okay, jaga diri kita orang. Jangan tukar siaran.
0: Betul. InsyaAllah esok S1 dan juga Mul masih lagi menemani kita orang.
1: Anggi,
0: esok kita
1: sampai hari Ahad.
0: Kita koka habis. Okay. Jadi hari esok kita akan bersama dengan sidaknya daripada Angkatan Pertahanan Awam dalam segmen Belia Aktif esok.
1: Betul.
0: Jadi sangat-sangat menarik apa perkongsiannya. Sama-sama kita nantikan esok. Jadi jangan tukar siaran kita orang. Terus layan di Geng Pagi daripada S1 dan juga Mul. Daripada kami orang MFM mengucapkan selamat makan tengah hari. Selamat berehat di tengah hari. Okay. Jadi apa yang kurang daripada kami orang,
1: minta maaf. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Jumpa lagi esok hari di Geng Pagi Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
3: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
2: Kenal, cegah dan kawal.
4: Selamat tengah hari, bergulang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kau menegut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros megak sama dekat dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakarta bak pengawal Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kandia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai, Menteri Besar ada ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak ke baru nampung pelajar bak pahalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak diatuk dilanggur ngenak polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersetu bergudah benar dikenal tentu ke Sarawak Tau Meruan yang dipenyungkap pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakarta bak pengawal Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semutik dirami Nur ingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16 Hari 1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasa kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang ada ke Sarawak tinjadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicuntuh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal hari pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam pos video berserima ngau hari Malaysia 2026 Bapalan Convention Bonia Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikenak ngetan ke penyerakup serta nentu ke sidak merati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi Menteri Tinggi Mata Pengawak Ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semuti disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelanggira penglikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemaah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing, ngetan ke penglikun genterung menua, serta nentu ke buah pemansang sama oleh diasai ke semua rakyat. Ramai jakob Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Bida antara wilayah bangsa budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji G. Nor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia meruan likun tegap serta lantang. Ia mada ke rambai jakut nyemegak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah hari tinentu ke pemansang menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia megang ngarap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakarta dalam pesan video ya berserima ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke Diatur Bapalan Convention Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Berkeselamatan inti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: Malam Mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari. Ngagai 3. Ngaliari. Kitai dekat Begulai. Enggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih kepada peningkat ke mendiang ke ngelah tengah hari bukan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi Miri nama ke ya. Selaman inti hari 4 nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu ukai tu aja begulai di tu.
2: Betul. Kapan lama tu tu? Laban nanti di nama tu kira ke hari ke penudis tu asal tu ni.
1: Syahira ngau Dominic. Ya. Nabi ya ke benua ngambil latih pelajar ba Autia Miri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom Syahira
3: 2 minggu bulan.
1: Dua bulan dua minggu.
3: Pergilah last minggu.
1: Hari ke penuh dia. Jadi nasib kas dua sempat gue lagi kami dua begging dua bayi bang ngelat tengah hari tu. Nah dua mengau Syahira. Jadi dua bulan dua minggu nama nak utai oleh dua bekal debai pulai ngagai. Unimas sudah tahu lah.
3: Mayu pengalaman dah dia ambil.
1: Mayu penemu.
2: Awak jadi inti tu kira hari penuh di nama tay kat diadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban beset setahun ke tinggal.
2: Setahun ke tinggal. Setahun ke tinggal. Nak berasainya?
3: Nak berasa.
1: Harap kesedawai mujur ni nemu dudi hari lah angkanya bisa peluang gawak jadi pelapis kami tau ba LTM ba bidang penyiaran jadi gaya hari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tau nak sempat aku nyengok makni kau bisa dia nyengok luas dua tadi
3: hujan.
1: Bisa dah yang panas agak mama-mama nyadi berkongsi ke report gaya hari ke tengah hari tu ke diterima Rimet Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya report gaya hari ke diterima Rimet Malaysia ke pagi ngalih hari tu hari di sadang report kudai dekat nyadi ba sekedar nur malam di sadang hujan mega ba sekedar nur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari atau ke suhu di Bandar Raya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci dengan bala peningah ngambil ke bisik di perhatian yang kebisik dekat minda lalu terus bergulang kami geng 2B ngelat ngari bak YFM Miri.
5: Anak gue pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bak YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa nak penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa nak dah.
0: Ya boleh ha, Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkut tahun tu minya.
0: Bukan Bambai sudah itu syarat ke sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ai.
0: Udah malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengeraminya buat hari Malaysia ke 63 2026 BCCK di Kuching. Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Dom Syahira dah.
2: Aku medak yang ke live-nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live-nya kemarin. Alu bisa kaban kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedoai oleh berkunci dengan bala peninggal kena hampir medak programnya di malam ke bisa mansa-mansa bakang kita tiga ini. Tak ke depan ke PMX di malam berita mana agak Sabah dan Sarawak. Siapa dulu nyawun berkunci Syairah ke Dom
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim ungkut Sarawak udah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tak tarik lah. Danya penyampau tek baru nya dekat di berengkai dikena tahun tu penambahnya mandang ke semangat setiap kawan ngau kau ter antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah rata ya ternyata dek deh.
0: Nya berita mana nama agak bukai dek dom?
3: Dan yang mereka ke penguat kebun ke Ngau Sarawak, Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So, erti itu tadi nyameh yang nama tahu nolong kita nintiang tahun meh dan yang ditolong ya ge di sebudinya kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuk ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada pejalai ke ada dong?
3: Ya berengkai ada pejalai. Mana sah?
2: Berindia hari April hari Raban pengumpul perengkap pengangkut diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pick up ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimparnya mega ada share nama berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah dan Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperundingkan engkau komiti pengawak berpilih yang madah megah atau tak berguna amat dikenak nentu ke nisbah penuduk kaban parlimen hari Sabah dan Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah dan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke jakotnya bawa jakot pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau ngatai ke jakot pesan ke tengah hari itu sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: New FM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan. Terus bulai engkau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggap program kita ke tengah hari tu nyedi berengkah ngau jaka pesan ke terubah tu pesan ngetah sulit data dari Lydia na Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang nyedi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat dikata 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru mah juntan nang ilik Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nang Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kebamblayan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah juntan ngagai liat Sungai Sud Kapit penderang kasih liat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kenal umur 013-35-49786 tau ke ngagai Ahmad anak Manggi 011-2508-1692.
1: Ya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit niang Desmond Landa anak Judan. Ianya niang Desmond Landa anak Judan madah ke pawang ngetas ulit niang dekat datur di rumah api nanga terusa ulu Katibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana ianya menjadi niang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di nanga jagau ngemah pemegat rumah sapai nanga ngeranau Katibasung, pemegat di rumah api nanga terusa Katibasung, rumah sidi nanga nayai Katibasung, rumah jabu nanga cemanung Katibasung, rumah jeklin janam nanga mesau Katibasung, ngau nuju kabamlayan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguat ngetah sulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di Jalan Tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ti silia tak bertanya yang gaya Juliana Mbo nyanyak menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data Rimanjan anak aluang atau ke bini ni yang ajah atau kena empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin pudai lubang tu madah ke pemati inaya Greenin anak Meribin Greenin anak Meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiga nya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh barumah jamin pudai lubaan tu ianya sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke kabam layan di fasa 1 ngau fasa 2 lubaan tu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabamblayan di Bintulu Miri Limbang Kuching ngau kabamblayan bukai kena oleh dirintai kadito kenglala niang Greenin anak Meribin penderang kesilia kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-7876 tau ke ngagai Empaga 014-686-3153 atau kengagai Dom 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak Anggau tau ke apai luncai ngari ke sidak semnyadik ianya Uca tau ke lemuk anak Anggau dari rumah kanang dan kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indai ya nya jandun anak abin tau ke indai Uca tau ke bini niang Anggau anak inyam jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sengai Balamayuh di rumah anak yampu inya di rumah Uca atau ke lemuk anak engkau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang dan ngaki biau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta kamar belayan ke Bukai, kenalan dirintai kerito, kenalan niang jandun, anak abid, niang jandun, anak abid. Jadi seberang tanya tau bertelepon ngagai lumbur kusung 11-255-03-039 ninya Uca tau ke telepon ngagai bujar di kusung 11-568-0904.
0: Ya, jadi ya, sebenarnya kami dua nampung pesan ke buka ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Phoebe Chloe Dempu Nuan Siko. YFM.
1: Sekulai sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita dia tahu benar-benar ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di Kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di Kirum tu tadi balap ringan. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak agung. Ianya datang dari Patricia anak agung, anak niang dekat madah ke pemati Siti anak Juli tau ke Indai Senah tau ke Madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di rumah Dangat Sungai Kawit Inai Setien rumah tabuh Angungun rumah tabuh rumah bangsa di Jia Selangau rumah Agup di Jia Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadik Pemegah Sungai Madur Bintangur Keltung Bintangur Sungai Lasi Bintangur Sungai Gemuat Gemuan Bintangur Inai Setien Bangungun Inai Sapit Batu Limak Bintangur Sungai Kejai Bintangur Pemegat di Sungai Sian Bintangur Inai Sebi Bat Naman Pemegat Ngian Bat Pasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli Yenyet Niang Siti Anak Juli Tau ke Madik Tuai Rumah Junius Tau ke Inai Senah Jadi pesan tu dipinta sama belak natai kediri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak ugum berkusung 112-502-0375 tau ke lakin yang agum anak awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti atau pesan rabat mega datari Sara atau ke Kinyong anak Nyambar madah ke Jelui anak Garan Jelui anak Garan atau ke Niang Bini Bini Niang Ringkai anak Upu udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu Niang tu dekat Dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan Kenglala Niang Kediau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabang Belayan, Bukai ke Nga Uleh Dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi Kabang Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datai hari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyak rugah anak ngali lalu muai antabalu niang laki rungah anak ngali nadi apo tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu, Ngkelili, Pemegak di Miri, Melikin, Sebang, Sekrang, Pakuili, Undup, Pemegak di Kuching, Lubuk Lumpu, Skim Sekrang, Engkaras, Engkramut, Ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabang Belayan Kenalah dirintai ke Dito ke Ngelala Niang jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkusung 18874 9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengeta sulit ngupas senda balu serta mega berantu ke diterima dari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabah Melayan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Julie Stephanie anak Fidelis Asan tidak kadi atur 19/9/2026 bak rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu. Dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang di dulu ke ketikis Edwin Julai. Jadi pengawal ngetah sulit malamnya dekat ditampung ngupas entah balu serta mega berantau. Jadi semua Kabah Melayan ke ditujunya Pak Kabah Melayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitu Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebau, Tangap Nia, Penasok Sibu, Miri Ngau Brunei. Jadi penerang ke Siliak kita tak telefon dengan Ambrose Joe nak lumur 013-5737-085 atau dengan Seblin Fidelis Asan 019-4895-9

0: Long Bedian Ulu Beram, Rumah Tiut Sungai Setulan Jala Jepak Kuala Tatau, Nanga Biban 4 buah rumah, Rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau, Kapal Belayan di Pasir Naka Tatau, Biar Pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros Nanga Buan Tatau, Kapal Belayan di Sungai Sap Tatau, Kapal Belayan Bertapang Dagang Anau Tatau, Pemegat di Sangan Tatau, Rumah Jelia Nanga Bulu Tatau, Kapal Belayan di Rumah Numi Said Putih Putih ni ya, Ngau Kapal Belayan Kengelalani Yang Ambau Anak Ayung, Dipinta Datai Ngagai Rumah Manyang Tatau, Lalu Niang Dekat Dikubur Kena Inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai Bagi Tiau Tatau. Jadi pernah disilit atau bertelepon ngagai silia anak gerasi berkusung 14-588-7123.
1: Ya, sebedau hanya kita mengawak kita ke sekali itu meninggal ke pesan itu dulu, lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai Mata Bercerita. Ngelating hari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu bawa wifi miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu temuai datang
2: genap
1: ya.
2: Iya betul.
1: Udah tu lagi bisa temuai hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri
2: betul.
1: Lalu udahnya mega bisa lagi temuai baru kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai. Juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita saat itu
3: aku ke Manda. Aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam. Nama aku Norita Ping Jok, bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Kira ke nama mereka bayi puji mengagai Norita terlaban ya landia jaku ibana be.
2: Iya betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landia amat jaku ibana. Labannya nadai bisik campur nah.
1: Nuan amat jaku kayan.
2: Oh nan mau aku.
1: Ngamik ke Norita kurang ke sate. Kene ke buat jaku dalam jaku kayan selamat tengah hari. Bukan ke Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Sayung ngedau. Okay.
1: Sayung ngedau dah makai kita kena nyebut.
3: Kelok kuman.
1: Kelok kuman. Sayung ngedau kelok kuman. Okay, jadi nama nak topik kita ke tengah hari tu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara jeliah kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit di berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita mereti ianya penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Okey, jadi nyak tadi penerang tau ke topik ke dekat mic puan Norita sarito ne. Jadi tu tadi puan jadi cara kita anagam penyakit diabetes tau atau ke kencing manis orang nyebut kemari tu teh. Jadi jinuan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut meresah mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang bedah rabuan mereti yang tadi Norita ya.
3: Tok me meses ti penting tajap medak engau mana endak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik oleh ditemu bak peringkat awal tajap kita endak berasai. Pemeriksaan fundus tauka gambar retina boleh nolong nentu ke perubahannya engau tumor. Baka setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nyak bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digaga. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat tidi saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nyak alai orang tinggembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi taukah kolesterol tik kurang mana, mesti diperiksa engau silek kaki.
1: Jadi sebelum kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperina dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari itu.
2: YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, jadi hanya siti lagu harap ke terpinang ne, laban lagu yang kira ke berkawan dengan topik kita saya tahu ne, Lorita, betul nama tadi? Norita. Norita, ya Norita.
1: Oh, anda ubah nama orang.
0: Ya, laban nyok aku kesalah mata dia.
1: Salah mata.
0: Okey, ya.
1: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike B.
1: Mina, okey Cina, ya tambah.
0: Tambah ku ya.
1: Mina FM dah.
0: Bedau GB itu hari Minggu. Okey, jadi anak pun baru rantau. Rantau kita semua ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ne. Okey, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
2: Pemeriksaan oleh yang kawam ujian ketajaman penemu mata atau ke dikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tok nitih garis panduan KKM madah ke non-miadiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai entik doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
1: Nak lansia meretin tak ada. Lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
2: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Tau ke tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama anak nganti keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya betul. Atau kira ke tujuh sidak bayar tu nanti kalau malat nci matanya nemu buta ne DJ mana?
1: Salah topiknya nak
0: tahu. Oh okay, jadi ke situ tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
2: Perkara ti mudah dikerja atau ka diamalkan engau mana? Keterubah kita mesti ka ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana? Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai entik kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, anang ngantik penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresah mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih ya.
1: Terima kasih bagi Norita penerang ke mana tahu nambah ke penemu enggak bala peningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah ribu jam 4 buta mana Norita ya.
0: Betul.
1: Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu ada Norita ya. Tiba ke kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright begini. Ketika nya cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang begini ko. Nanti kita akan minta dere bersama tangan klinik. Tahu datai begini ko.
2: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata. Kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita empu nak boleh menghasilkan air mata kita empu.
0: Ya kadang-kadang ti ya bright mata hari tubuh kita empu ne kalau hangat kadang-kadang ne.
2: Kalau hangat kadang-kadang tempat kita gawak.
0: Betul.
2: Kalau celap.
0: Oh kalau celap pun.
2: Kalau celap banyak penggunaan aircon.
1: Oh, nyangka semata kita bright ya.
0: Iya.
1: Oh, okay kita ga degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okay, terima kasih ke penerang non tadi. Harap kepala peninga berarti kemeh penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temui kita bah temui minggu tu ke tengah itu. Sekali lagi mari terima kasih lagi Nuanto Norita. Kita bertemu baru banyak kebukai. Tahu lagu khas Nujo Nuanto dari Maxwell Franklin Saran Ina Iban ke kena merindang bala peninga laban mayuh ke. Peninga bangsa bukai ke ninga ke YFM ke
0: induk kayan ke
1: nya nujo bala ini induk kayan ke tengah hari tau meh.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, kita berkulai dengan kami bahawa WiFi miring ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang didinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miri 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyikuk kami doai madah ke tengah hari itu mayuh temuai berkulai dengan kami doai bahawa studio.
2: Iya.
1: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri ngelalu ke penatai Shelley ngau mega Divisa ngau Emilia jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri atau ke pengeramai atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.
3: Okey, kena ke 23 sampai 27 September to kami pustaka negeri Sarawak lah. Bisik ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program tu adalah aktiviti yang mengeramai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pustaka pesaka asal engau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu engau penulis ke bisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
1: Bisik di kangau
3: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Sandrinya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, persembahan semuanya lah.
1: Nya take program ke dekat diatur kita nya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tujuh kita ngatur atau function ya.
3: Tujuh to nyediakan ruang agak penulis, enggak penerbit menua. Dek merek kelala Asia sidak ya lah ngagai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat ngonya pengami tu ngerami penyelai jako budaya enggau pesaka asal Sarawak cerita komuniti tradisyen lisan enggau penelebak rebat ke dulu bisik rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbat baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
1: Orang kamu jom ya, Fan Shelley ya.
2: Iya. Jadi tu tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ilah.
1: Siapa? Emilia.
2: Emilia na. Okey. Teruskah?
4: Jadi pengawak tu dekat diatur pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne?
4: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program di dekat dia tu lah. Bakal berjual kebu, sesi ngau pengarang serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai Bala Nembiak, Nembiak Sekolah, Pinai, Bala pengajar ngau sapati dekat ngelala buap ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
1: Ya, berita mana ngagai bala peningat kita tau ngenatai ke diri ngagai studium tutup tau ke studium Bandaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta mega aktiviti ti ngaget ke ti tahu nang diante anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to siapa nyawa to ngagai Puan Shelley baro
3: antara batang pematai ya ianya adalah pesta buku lah bat ini kita ngemai penerbit hari Semenanjung Malaysia penerbit Sarawak. Kami kan megap saya ngamai penerbit hari Brunei kan dia. Ya untuk datang menyuap bob tidak ya. Saya ingat kami bisa megap kena hari bisa kebudayaan lah aktiviti kebudayaan. Dengnya kena 24 hari bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
1: dipenyadi
3: ke oleh YB Premier diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya bisbab pavilion pusaka ya bisa sudut empo penulis-penulis tempatan bakal putera miri pusaka kucing hari Brunei hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya
1: bisa bertemu ngosida ya.
3: Saya nanya kami megak bisa ngemai artis Mawat, Marisa Pancis, Harry Francis, Hafiz Suib, Bob ngau capek Shredder Alexander Kalang mayu haget lah nak artis kedebaik kami nak leh disebutkan penyampau artis kedebaik kami.
1: Sida tu merindang serentak tu bagaimana ikut bisa ya hari tertentu no sida ngagak persembahan tapi
3: mungkin debit oleh
1: lagi yeah. David nak empat datai pada David ah okay terus ke Fanshelly lagi bisa kita buka ketinggalan
3: saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah
1: tu bak luar indo studio
3: ya bak luar pakaiannya mayu lah aktiviti gagak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
1: Au kelimpah bak indo stadium bak pustaka ampo bisa ga ngatur
3: cerita rakyat
1: cerita rakyat bak pustaka.
3: Ya pasal cerita lama-lama lah.
1: Dininya bak auditorium kita.
3: Dalam nak bak depan
1: tak bak lobinya. Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelley ke pemadu berguna kita datai medak ke diri pun lebatnya mayu penemu kelebih lagi ngegak sidak ke bisik jula hati dekatnya di nama tu jadi penulis penulis lagi bisik Shelley tau ke ngui yang agak dibiasa
3: kami megak bisik mayu bengkel lah diaduk bakal sidak ke kak belajar puisi iban bengkel penulisan pun bisa siapa yang baru ka belajar menulis boleh
2: tahu
3: kan
2: bisa makanan ya
3: bisa
1: okey ban aja nyejako bukai bahasa
3: bisa kami bisa jati mire sita orang ulu semua lah
1: kira ke kelimpah rejako Melayu iban orang ulu ngau Dayak bukai mana
3: even Cina pun kami bisa penerbit Cina untuk muka konter booth tidak ya program kami lah
1: okay jadi ngalih ngagai atau kenguin ngagai divisa telah lama gak ngante ngante ginta ya tanya telah kena lebih nanya ya
2: jadi itu tadi asal tanya kau ngau bengkel pun udah dikunci si Sherry tadi ne bengkel-bengkel ke bisik baka bengkel puisi iban ngau kebukai pihak ngau bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
3: bengkel nada kan cuma
2: bengkel nada nah
3: ya muka
2: abu faja
1: lu bertanya
2: okey jadi kita yang ngui ngagai Davidson yang dekat kunci ke nama tu tadi maka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih
1: yang keempat tanya empat berdau nah
2: iya udah dikunci Sherry tadi bekawan ngap puisi bengkelnya tadi
3: Okey,
2: tahu nanduk baru meh
5: Okey, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shelley tadi. Okey, supaya manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
5: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babuah mayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak ya mantai ke penemu serta nampak pengarap ti ati lebuh berjakup bak mua audien. Selain arinya kita bisik megak bengkel engkemah ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan di jakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uleh ngulih ke penemu belajar serta ngabik singkang ke terubah nuju ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel to kita kak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Makin nengah to, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemana jago, engkau main asa Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, tibisik dalam literature to. Udahnya kami bisik megak main asal serta demonstrasi ti mudah ngemenda ketemuai belajar nengah pengawak ngambil bagi ambil apa inai kebisaan amit sidak itu menunjukkan budaya ngagai anak sidak ya udah datang ngagai festival kami tu lah lambat kami akan datang ke mayuh persatuan kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Udahnya pengawak pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai ngelala seni ngau pengawak komuniti Sarawak atuk tadilah kita bisa ngelatai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth sidak ya mic permainan tradisional cerita rakyat sidak ya megak ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu, ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat. Uliam medak ngagai Facebook rasmi kami, Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapat lah munyikung yang register untuk sesetengah bengkel, ya, penyertaannya adalah limit.
1: Ya, lebih sehat ya. Okay, di biasa sebedau kita lima nampak ranau kujang lagi kita belalak nak lama merinan dirimpu ngabala peningat atau nak jadi kita nginjau si ko ari artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru ari mahu tungkas mengan YFM
2: Sekolah Sejak Lain.

0: Mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi ana pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jakok ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okay, jadi Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawa serakup ari mayuh bengka komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidak ya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu pada pertemuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan ti bisi bak kepada aku berdau tu tadi bisi 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antara ya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya anggau seni mempertahankan diri temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tiknya di berbagi ari identiti komuniti kita pemakai pemain seni anggau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari to rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya cerita rakyat ku kita jadi mana-mana apa inai ti dekat belanek sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik me belanek kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah Hari Sukut Literature karya karya tiba kawan kau sejarah budaya kau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya uleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebak tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayuh budaya uleh diturun ke ngakai rebak dudik kita itu ilah.
2: Tadi bisa ke kita sebuahnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merik penerang tu email ya.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai neighbor beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami and then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau meresah dulu lah penerang kena register. Jadi pihak megak apa indai diperansang meresah pematut aktiviti untuk anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Ti ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tiang pengatur megak tau ditanya.
0: Jadi tu tadi program ti Siti ti dikerinduk bala peninga kalau pergi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah akan datang program tu jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pulai ngagai Sherry baru Emilia okey.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media ramah Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak daripada lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngenak channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena merasa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak Mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai. Tau berarti ke hari bulan jam mendung ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara Emilia. Jadinya dah tiba hujung ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatang ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelley.
4: Okay, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal timaran siang pengalami tu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu ya
4: 20 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke Bala Nemia ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis tau ke ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tu lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis enggak penerbit dalam Sarawak tu. Saya narinya kami ngarap ke sokong-sokong Bala Sidak Sarawak to datai support laban to adalah program yang pertama diadakan Bahasa Sarawak. Yang pertama to dipilih Bak Miri. Tahun ini nilah sibuk dengan kucing. Baru pulai baru ke Miri. Kami ngarap ke sokong ramai laban okay selalu leh ada gagal lah.
2: Ngarap ke kita ke diau di Bandaraya Miri, Miri Bala Peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahu ngenatai ke diri lah. Berengkah hari 23 ngagai 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam nah Fanshel ya. Ba Indo Stadium di Miri. Jadi munyi ko sida tadi masuk tau kata makian nadai berbayar.
0: Iya, tu tadi Siti ge laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita eh. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar benda bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerang ke ngagai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
1: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi. Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan
0: 24 deh.
1: Mudahnya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo.
1: Symphony of Borneo. Alena Murang. Okay, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
0: 27
1: ni. Ya, 27 hari bulan Baka Afis Wib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau ayo bisik mi nangkatnya aja artisnya.
2: Sila lagi tahu ngelawak ngagai Facebook. Postaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tahu ke dini agak platform bukan indah hidup medaknya
4: Divisa. Kami bisa ngagak promosi bak Tito ngau Instagram.
2: Jadi ngau tau terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Puan Shelley Divisa ngau enggak ngau megai Emilia
0: ya bisik peningat kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh main eh nama tu nguai kemiri berkeni tu Emilia
3: itu pengawal
0: pengawal ini dia pengawal okey
2: jadi sekali lagi terima kasih ngarapkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Okey jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatila kita yang sama di perancang datai happy happy tak kegagati ngabala artis,
0: artis kita.

0: Ya, lagu kena merina bala peninggal ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari wifi miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya, ya. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengerami hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi bahawa Jakob Pemesai ke tengah hari tu mai bala peninggal. Ningah ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.
1: Jakob perangsang, buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita, tau dipening ke kita dalam program Jakob Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
2: Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8

mengkaji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik, harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kita dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM

0: anong buhay to ka radio station lo kita. Terus kaninga YFM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai, Nintian Arimpat, Berengkah Ari pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabanembiak kemayari. Semina buat YFM Miri.

0: hari sarito malapinga hanya di hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi bisik kongsi ke di YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai konti YFM kelebihan ngagai temuai adakah kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi kurang pengawal pedagang ke maya hari tu ngagai abak program kita ruai kita. Okey, hanya di kita terus kangau dulu. Kita impu temuai sarito. Minta hello hello dulu.
1: Hello hello.
0: Nama berita.
1: Mana
0: ne?
1: Tengah hari.
0: Okey, atuk ciku. Kabar lama aku tu sebenarnya. Hari subah ya. Jadi nama berita dan sarito.
1: Sarito mana?
0: Mana ne? Celap. Ya, akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan. Nanti panas bapa itu di buah kita yang nyebut me angat kita lambang baik bersebut ne. Okey, jadi minta nombor nak diri dulu. Penatai hari ni. Asal hari ni lebang tentu yang orang kena mu sapa temui ke di baik aku abah program ruai kita hari itu.
1: Okey, kita ubah yang aku kan merai. Terima kasih dengan gaya DJ kita Brenda. Yo lah bandar merai awak aku buat excitement dengan tengah hari bekerja hari itu. Nama aku Stanford Seninti yang hanya nama amat kunya.
0: Nama amat mana?
1: Nama amat ku. Tapi lebih dikelala dengan nama komersial yangnya Tony Enggi lah. Ini penantai aku yang hari menua ulu peti basuh dengan jalan. Jadi bakal kedai tok bisnes kedai gagak aku yang aku pengeluar minyak wangi aku kumpul. Kalau mereka aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door service lah.
0: Bisik ne. Okey, jadi harap ke balap ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari tu. Jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne. Tony NG. Tang aku ngelala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi. Okey, jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti sarito ne laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi kunguji dah Tony apa pari tadi ulih ke koyane okey jadi atu tadi Tony ka madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gede top bisnes gede gagak aku ya bisik dua. Dua bisnes hanya pengeluar minyak wangi. Minyak wangi itu digagak kumpul lah.
0: Digagak nompo. Jadi jadi wangi itu tadi hasil bukan itu lama orang kena mu kena bau gagak nonto ada kaya bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki pekeni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki bila boleh kena ya.
0: Okey.
1: Ya keistimewaan wangi kami itu ya hari bungai ros.
0: Oh bungai ros. Ke semua wangi tadi.
1: Semuanya hari bungai ros.
0: Okey. Jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes munyi korang muka salon tu tadi. Tahun bila udah muka bisnes tu tadi?
1: Salonnya baru tahun tu tadi.
0: Oh tahun tu tadi.
1: Ujung tahunnya kemarin. Tahunnya kemarin mi ujung tahunnya bisi. Bisi yang dia door to door service.
0: Oh door to door service. Okey. Okey jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu Tony.
1: Ya. Laban sikit terminat.
0: Sikit minat.
1: Sikit terminat.
0: Hari subak ada nak.
1: Hari subak. Bakal minyak wangi tu. Sikit hari maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul subak.
0: Oh dikumpul subak.
1: Sudah brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua bisik magian subak.
0: Oh bisik magian.
1: Bisik magian. Sampai jadi, expired subak.
0: Okey. Jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Oh koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini tak terundian ke buka bisnes wangi.
1: Ya udah aku nggak orang ngumpul-ngumpul minyak wanginya subaknya. Terpikir aku engkanya ialah kak aku tu bisa kak produk diri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes
0: Okey, jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita yang ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisik wangi sitik wangi inspirasi kita yang ngagak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi ku tu ya ari gabungan pati ya bakal yang ngagak eksperimen dulu contoh bakal kita kan ngena wangi sidak ke brand Gucci brand Prada ngau brand YSL nya nya dicampur ke dulu nya nanti tadi parti antara partinya digabung ke magang ngam kena bawa tadi nanti enak ngam lain bawa ya
0: iya iya iya
1: nanti bawa yang ngam pulai ke mana bawa ya tapi udah digagak nanti dulu beberapa jam baru demo bawa ya.
0: Oh makanya aneh oh, laban laban nanti kita laban nak baru baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sikit orang koleksi wangi aku jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi? Nuan penemu aku sigi milih. Laban anti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu menyikun nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya keni orang mana ya? Aura ya, aura wangi
1: manis.
0: Tang bisis kada orang minat manis ne.
1: Bisa orang minat manis.
0: Nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
1: Laban Dria kita itu nak sebahkan nanti aku mpua aku ngagak ya nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya lalu kan kuah aku ngagak ya pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku kek tajak bawa nemunya maneh bawa orang baku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lalu aku nak boleh ngagak lagi deh
0: tapi bisnis kadang orang rindu ke kenyum wangi ya punya korang bisik bakal wangi ya tajam ke ne bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang tang punya ko Tony tu tidak lepas dari ya nama tu hidu sidak tu
1: nak
0: sebaka. Okey jadi tu tadi bisik nerang ke Mimet ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Baka keistimewaan tadi baka ke disebut aku kayaknya gabungan Ari Pati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuan ada bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya retai bunga ros deh. Jadi maya agak aja baru campur bunga ros.
0: Oh jadi tu tadi tentu ya kita yang bisa utai pengop pedagang tu tadi nih. Siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi Tony?
1: Kemanyu lagi ngeransang ku dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior inya selalu ngau kami muka buff ya bala wibo bala ya selalu ngau ku muka buff sidak ya ki hage mereka jako ajar eh laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita ka berempan ngutai tau cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong, aneh tinggi jako. Paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita.
0: Iya.
1: Ambil semua tanya digagak kita ngemuju.
0: Okay. Ya betul jako perancang tu ne. Benar-benar berujung program tu malam beringat. Laban kita itu menyekuran. Laban okay nyamai kita muka siti pengawal pedagang tu. Ya tentu yang banyak cabaran tu tadi. Tentunya orang sanuk tu baru buka tu keni oleh pejalai ke pengawal tu laban niat semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik kuliah kini nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni tau mujur untuk ke dia tu
1: share shortcut je lah
0: shortcut aja ni pun pula lah shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku enggak bisnes sebab ianya udah ya COVID-19 subak.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mainnya subak, bisnes tempat aku gawaknya subak tutup. Jadi yang nak uli apa bertahan deh. Jadi paksa baduk kerja, and then kang ingat kerja pun susah mainnya. Stress memang stress
0: sebenarnya.
1: Jadi mikir aku mainnya kan agak bisnes, tapi aku nak nemu nade ilmu deh. Cincin mainnya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Iban ianya Itam Adin. Itam Adin tu mayuh ngajar aku dalam selok-belok dunia
0: bisnes
1: tu meh. Sampai ke dia tu Itam Adin tu paling mayuh ngajar aku ya umpama cigo ngai aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Itam Adin bisa dengar ni.
1: Aku rasa bisa ini.
0: Bisa ni. Oh kemai doang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah hari dengan Nuan Timadian. Nanti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Tak ada salah ni. Okey jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigo ni. Itam Madian tu cigo ngagai kita tempo temuai serta ingat Tony. Jadi sebenarnya kita nampu baru tu Kerana kita bukan Tony City. So tanya aku kena nanya Bud Nuan. Jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet Pejalai Bisnan tu tadi. Jadi laban kita itu punya kena maya COVID-19 tu tadi. Tentu yang maya penanggul. Jadi nama penanggulnya tadi sepanjang 2 tahun tak ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebab aku start bisnes sobat, aku nyua produk sidak Hitam Medin dulu. Laban Hitam Medin pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya sobat, hari commission hari Hitam Medin nya sobat, hanya di situ aku magi nya sobat. Kira sa income nya tadi hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kerja rempu 2021 sampai tahun, kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahun nya urip munyi kurang nyamai nyebut 5 tahun tang
1: nanti
0: pedih mereka nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih
0: dah pedih. Laban kita kini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: ngagak customernya paling
0: pedih customernya ke kita ke munyi kurang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita. Okay Tony, sebelum kita nampak marah-marah ke bukai tentunya balap peringat kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious. Okay, jadi kita merindas di lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita ada kemerindang lagu area temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan.

0: Kitai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabanan Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, semina di YFM Miri, ya, sarito begulai ngau temuai, ya, Tony, Angie, buat program Ruai Kitai. Jadi, ya, ngagai malam ingati baru, munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony, ya. Jadi sarito kira ke apapun buat program Ruai Kitai, jadi temuai ke di baik sarito Tony, Angie ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulian nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengujur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngagak ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi inya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai ti pasti positif lah. Pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kedirek boleh ke penemu kedirek empu deh kena aku ni nemu dulu di hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: orang
2: yang baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi ni jadi bekeni cara orang ka nama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu hari nuan atau ke ngambil kelas hari nuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini
2: boleh ngagak aku buat FB Tony Angie ataupun buat page FB impu yang Tony Licious HQ ataupun buat IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Mada boleh non nerang ke balap peninga nama ke buah non milih nama bisnes non Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban nanti orang ibu-ibu di luar yang kat pepedia nyebut
2: dan pepedia sedang nyebut Tony aja.
1: Ya, uji non nerang ke mimit nama bisnes tu.
2: Okey, nama Tony Licious tu sebab ia berpun hari tahun 2016. 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: dah. Kira ada 10 tahun namanya dah lah banyak sebab aku tu nanya balas kaban aku sebab deh. Bekeni aku kak ngagak brand ku belaba mayanya aku sibuk ngau pageant kurang bisi ngagak baju sebab deh bisi ngau baju empu.
1: Yeah.
2: Jadi mayanya nah, aku nak nemu nama brand aku jadi di break kaban aku nya Tony Licious ke mana kenya aku yang aku gagak aku lalu Tony Licious Secret suba jadi memang aku dah muka perfume tu suba lalu gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious
1: lagi
2: kekal nama
1: lalu kekal sampai datang
2: sampai datang
1: jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Jadi bisik berunding kat tukar nyak kini bertahun dekat datai
2: setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi
1: brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: branding baju lah
2: share dengan partnernya
1: kira ke mujur me harap mujur ne okey nadi tu tadi nama VC bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ila Tony okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ila inya julu ati ko inya aku macam anti bisnes rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benung komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek empas di positif laban selama tu memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belah maninga ya.
1: Yeah.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact positif ngagai nuan eh maya bazar tu tadi. Okey jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kap berandau ketuk tadi tang kita.
2: Ya.
1: Jadi nama beransang nuan ngagai nembia kemari itu lebih agak bakal nuan umur tibia udah buan siti bisnes muang gitu atau ni.
2: Okey, Jakob beransang ku, tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jakob beransang lah. Tapi aku merik nasihat mimik lah ngagai ke bakal nembia ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi korang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu main kita harus ngi ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita uleh ngeluar ke sapa di rempu kita ngaga utang kita anak lala yang anak takut anak kalah laban penguji bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat merek pengelantai yang seruan ngena yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
2: pemanis ya deh asik bakal kita nanti kita ada yang agak pengawal hasil akan bau kita empunya hasil akan sapa diri kita deh.
1: Iya betul. Nah, cukup perasan itu cukup unik siko tik ngempu pengawal berdagang wangi itu tadi ya mesti ke berkait ngautai dijual ya itu tadi ne. Okey anda berasa jam kita ini Tony jadi bisik jaku ke penudik ini hari nuan ngagai balap ringa kita
2: okey jaku ke penudik
1: lebih agak penyanyi kita kita dia pelabak aku bisik dengar atau
2: terima kasih ngagai lepas aku mendoa saya aku ngasih ngagai hello aku dengar
1: hello ne ya
2: terima kasih hello lepas sampai ngajar aku hari sampai Zek belajar seluruh bisik aku belajar biar belajar seluruh nanti aku mula belajar biar saya kira tertakut belum aku tak jadi nak nemu anak orang tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh labang umpama cikgu apa mengajar segi yang petak belum ada jalan lebah aku
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti bisnes ke di Pansut kan jadi ngarap ke balap ringa kita bunyi ko yang labannya bisa berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang po Tony Licious HQ
2: hanya page
1: bisa contact admin
2: bisa
1: boleh kongsi ngagai peninggal kita
2: kita boleh contact terus mungkin kita muka BFB aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link ajak lah
1: okay terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datang ngagai international lalu datang ke konti baru interview ni okay jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara terkenang ke nuan bakal ke wangi dengan Kak Tony itu tadi wangi itu terkenang ke wangi atau ke orang di Rimpo
2: salah satu customer
1: salah satu ketemu Marina Jana. Nyak Mia lo jangan kantor ini udah beli perfume Mbak Tony. Okey terus bergulai dengan kami Mbak Awang lah tengah hari di YFM Miri.
3: Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Teriba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di Miri 95.7 hingga 98.0 FM. YFM, segera.

0: Ita Medin baru dah merinang kita ingat lagu saya semaya balang tadi merinang jara tekenang kenuan kanya udah balas semaya kekadang tekenang
1: kan tekenang iya baka baka wangi me ya nanti kita kena wangi identity dari impo sikit kenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
2: kita
0: kekadangnya ngasakan ngapa ya baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisik bunga yang pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita
0: cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya kak yang kita medin lama bisik meniang kami doa ya kita sebuat cerita nih buat program atau ke segmen ngelah tengah hari di YFM Miri Sarito
0: nama munyi ku ikir ya lama lagu kadang agaknya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang balak orang kompos orang buka ngagak ya sebenarnya ada kaja ada
1: iya nyampai kaja
0: iya
1: oke
0: pengamatnya ikir ya menemu
1: iya oke aduh ngasira kira
0: laban kira kari ke penulis doa ya dito dah
1: iya mari awas doa ya mari awas
0: doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Miria Fan tadah.
3: Pesan hari clearance Midan, yang mana hari pakan ke ya. Tanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan. Lagu ti dikenak melina ati direk bakaban. FB Wati ngakoni di Melaka, Syasha Amanda di Sibu, Mas Diana di Limbang, kau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari to lalu nuju kita meh ke pesanan Arab ke Teperindang meh tengah hari to.
0: Ya, man menya leban munyi ke Semaya Balang tadi ke Selatan
1: menya. Ke Selatan.
0: Ai cun lagu pinta Clarus Midan tu. Udah tau dah stemmes dah non maca tu dom.
2: Top chief analyst stemmes TV Stiller yang ada selama tengah hari DJ. Sama ngajak pengawak kungku ke sehari tau minta diputarkan lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will. Terima kasih ya.
0: Sulu Sapa Aku.
1: Semina nuan aja nemu Sapa Sulu nuan.
0: Ke Selatan menya nanti nak nyadahin ya.
1: Nanti aku ngau meh. Habis ini apa kita
0: tua tu. Semina madah keninga aja. Tua jemaat tadi ya. Iya. Oke, okay, to baca nama lagi to Syahira.
3: Ari Ujo Chaung, yang ada sama tengah hari, sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah to pagi tadi sama hari Malaysia, guys semua kita nama Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan, mungkin mungkin celowem hari to di Bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
1: Okay, dom to hari anything gitu.
2: Ya, madah selamat tengah hari. DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau hujan gaya kami hari benua betul tu. Minta tebah ke lagu Ari Linda, Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam eh. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama nak pulainya nya Repak Panti Jalai dah.
1: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay. Sira tu Ari Rosliau.
3: Selamat tengah hari, selamat ngeraja ke pengawal hari bayan tasya mukeh ko. DJ minta tebah ke lagu hari Rosrina di Ngamedara kena merindang di Rempu Indok Ketawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi. So sebenarnya rindu ngau ti bukai yang mana semoga menantu ya Bab Miri Bala Mandek ya pesan nama berita kita semua kejam dia tok serta rindu kedua dek ngagai semua kita terima kasih.
0: Terima kasih kita belalak dulu ah merina bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Suelin tadi nah ya.
1: Iya, si gatuai.
0: Si gatuai.
1: Kena emoji you spiak to nya.
0: Nah, nemu bala tetim si gatuai mena do ma. Kira-kira nama
1: ngerindang sedak ke si gatuai nya meh.
0: Bi to kira-kira cemburu mena do ma.
1: Ngela you ja sarito.
0: Kena merenang ke bangku raja kani yang kami bisa menang-menang ke
1: mesti menang
0: ngambil anak nganjuang ke Mina FM.

0: Siga tuai meh.
1: La tampong baroga ba pesan dia dom Syahra.
2: Tata dari Nor agak selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari tu, minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua peningat YFM Iri bakal ke tengah hari tu, pesan harap ke semua terperingat serta tucum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke minta tebah ke lagunya dah mau nanti nulis mutare lah tukar dan ke tebah salah jaku iban ya. Ya dah.
0: Okey.
3: Hari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami ba jalan simpan simunjan. Nebes sebarang jat lagu hari jo sepinjalin ke kena menindang ka FB ngau bala petungga pesan Arab ke teperindang nuju sida ka DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia. Selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan. Kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata. Selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawak. Minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena melindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak. Kaban FB, WhatsApp, balam adik. Di Sarikai. Ngau kucingnya aja.
1: Siti Agedom, sebentar kita natai ke lagu.
2: Kau hari Neraja Lemai. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Sudah bakal ke tengah hari itu. Minta Nua nebah ke lagu Tebak Nsiban Ari Fedelin Leo. Kena merinam bala peningan radio kejam dia tu. Ari Limbang tu. DJ benar medak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Oh, balas Siti Agedom tu. Okey, dom hanah dia. Ya. Okey, kita ibu perinan dulu. Komen
0: kita.
1: Komen tahai. Okey, kita ibu perinan dulu lagu dari Fedan dan Leo, Tebak Nsiban. Rentak ngelahri.
0: YFM Miri.
1: Ini rentak ngelahri. Interaktif, wah.

0: Ya, tiba nsiban Ferdinand Leo. Jadi okay, mari yang ke ngelating hari ugalai ngau kami ba instructive way di way pemiri ke ngelih hari tu. Okay, dom Syara lak ke seduai natai ke pesan dari bala peninga tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor, minta nebeh ke lagu hari Anderson ngalai. Durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ya ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi Kenawit, menantu Ngauco ya bersibu jaya. Zala Hani Dawa Tenggoling Malaya Kerelem Bana Robert Bana di Korea. Kami sebila di Johor gak lalu nunjuk sesuai buat konti Tito. Terima kasih
0: Jawah kau tengah hari tau di Korea. Okay, Dom
2: tau hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas aduai pengawas tengah hari tau abawan dari simpan semuanya balai ringin minta sedua mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai ke sarang ti dikena merindang kabanti sebab pesan lama tau bakasi da Alex Detabina Barau Stamo Stevie Stiller Robina serta kabanti nak oleh dirintai kena mama geng ya megang lagi kabar FB ngau kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau.
3: Tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak lemai to minta mutah ke lagu Anthony Usan pengerinduk tua kena merindang di rempu ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pihak megak ngau balai anak ya bat Johor serta ngagai menyade ya bat Sungai Langit layak pesan ngarap muju ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningang lagu ke ada pinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi doma.
3: Peningang kita itu tadi di Facebook.
0: Aba Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda dah tu kita buka lagi baru.

0: Linda Repah Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan bawa Facebook Mira FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Johnny Aman Belala Nangam Pengerino. Dikenak merindang orang ke ngala aku. Tuai biar nak alah sebut nama.
0: Jadi Boniface IP.
3: Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta tebah ke lagu Maling Ati,
2: Maligai,
3: Maligai Pengerindau. Ari Igu Anthony kena merindang. Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stelov Mami Abak serta DJ Banangau DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Ari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua kaban FB ngau semua peninga. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday. Oh.
1: Sama
4: Day Asarito.
2: Day Asarito. Semoga rejadi keliang temawai.
4: Oh, selamat hari pengada keliang temawai MJ.
0: Selamat hari pengada ngegenuan. Okay.
3: Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikena merindang balah kamar Evie ke ngelala.
4: Oh, tu bisa nyapa kita apa yang lambai tu madah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayau. Dikena merindang semua peninga. Harap kesama terperindang. Terima kasih DJ.

0: betul okay. Saya Ira
1: ke penudi.
2: Penudi Rimas Jana, terima selamat ngali hari, minta muta ke lagu Ari Nesa Neru luar ke negeri, kena kena ke bosku ngagai luar negeri tadi. Ya ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari to Balandan din Medi Jepan ngau jago pesan ngarap ke ya datang ngau selamat. Nyajak pesan hari ya tau ke Kumeng Irene dari Spitali Mandito. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana. Okey.
1: Jadi jamnya makin
0: serikat.
1: Jadi ya pesan Haris Dwai
0: Dom. Lepas
1: hari itu hari ke penulis Dwai. Penudi Syera dulu.
2: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di tok menyadi DJ mereka kami.
0: Rindang jadi DJ.
2: Oh, Rindang. Nanya first time kan. Nanya.
3: Lepas tengah waktu nak kalah.
2: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdi tok. Nanya ada kita bertemu baru me.
1: Terima kasih. Okay Dom.
3: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Miri udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirim kami ke email DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Ngarap ke awak hari kami doang ngarap ke setuai mujur dato ini nemu bisa baka bisa vacancy kini ini nemu boleh limpang gitu ne.
1: Minta meh
0: boleh minta jadi DJ.
1: Okey, nyeri ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Aneh gua ngunting-ngunting Reina dua mah.
0: Mayuma peminat Syahra
1: dua untuk. Aneh gua temu kedua lo pelajar bendanya baru dua ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke balap ringah lagu ke depinta tadi Prince Will Sulu Sapaku. Mumpah kami empat, kami lima. Kami empat.
0: Ini kelima tu.
1: Lalu benda ini bunga dah lihat ada kopi lima. Okay.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun gelo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban nih mata mandawan ni law ke rasa kenap man Tuhan dah ho awin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalam Matthew G Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Hello, Peci Dahik di Jerin. Ngejelo segmen Peci Dahin Kelok. Matu men pukun telok atau pukun nam lovi. Reda kayaan ngepci hitam.

Kalau para sayung ngedau dahin. Saya lebih ha, kasi saya lebih dari sang laraman telur lim ya. Ha. Lebih ni tentang perjalanan alam segmen peji dahin kalau PDKH Radio Kayan Miri FM peji dahin kati di jari dalam sang keri hitam matoh menpukun telur atang pukun 6 lebih. Udah laku sebarasa kenap man DJ ialah ugeri hitam ngejala segmen ngelarah ngeluan dahin hapal upah mau matoh men pukul 22 men adi atang pukul telah lebih. Lalu dani hati gate puluh tusu do bulan pitan duman 2026 megat teh dapat ya. Hati menita malang teh kucing, lalu menita malang teh serian, lalu menita malang teh lundu habau hitam dampaan pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ini ngejeloh FMG 06.G dahin FMG 0G.2. Lahu napa menitam alang teha Miri, lahu menitam alang teha Marudi, telangusan lemting apo tu tok asap tu bau hitam dan kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di pitan pulu lima puan tu sudahin FM pitan pulu saya puan kosong. Lahu napa menitam ya saya menkelo alang teha dale hudik hitam dan peji kelinghi radio kayan Miri FM ini ngejeloh SWG G665 kHz. Tegu temen hang keluar ni hiput My TV lahu menita malang hiput Astro saya tusu hati Astro itan dan peji kelihir radio kain natama ni ngajelah My TV tusu ji kusung dahin Astro saya tusu ji lahu menitam sayu menita malang teha semenanjung Malaysia men keluar alang teha dale su men keluar kata nanti yang keluar alang teha semenanjung Malaysia lahu men keluar alang teha Sabah kaya hitam dan peji kelengi radio kain tamani ngejeloh radio online ihati RTM klik. Teguh kalau payang pala pes radio kain te link wa kungsi tinan. Tino kalau dah menyak na tu hati kalau dah peji kelengi radio ngejeloh radio online ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Lalu mengkelah lagi pun hawah ya hitam dan ne peji ne klik adahik ngejeloh live alang te hapes radio kain. Menghadau naik kungsi dengan peji dahik alang teha konti yang ledang matan kenun kahadui kelo jaka ni kelo asang kata lagu ka men kelo asang kata daho liveng ka deng lim ka kelo na ya lalu kelo dang matan nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ok kenun kelebun WhatsApp konti ini kusang kungsi na men itam lim lebun WhatsApp konti hana kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ok aku basang luak kusung jiji telok, jisa kusung jiji patusu. Lalu lagu lang bukalah santa menani hati ji lagu alang kenan Pastor Leonard Juk hati lagu akui ngetalau ika Tuhan. Lalu kerani aku sengkeri hitam hati kelengi ji lagu lah alang kenan Pastor Delia Mira hati lagu at ngetneng nah dahin sayu men itam lim.

0: Kok Rin, usan lan jarunan ni. Janta tu juk do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung do ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Larah jaki miat pengjam.
2: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin klita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung klita klo awi dau usan dahin mengpakai lapung hazard.
3: Dau halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
4: Teman peji dahin kami ha pasar Miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 21.0.

Kek kerai ni aku sendiri tam yang ti pecah tak inang kenangkah ano program tam ngejelas segmen peji dahin kelok tam lebih ani yang ti pekun telok junang naik tam peji alam segmen surat dengar. Lalu mempukun telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu mempukun pada hati tempeci alam segmen ngelarah jaki itam sempeci kelenghi dohon kelunan ayak alang mayak. Lahu mempukun 40 minit itam peci alam segmen adat asen tam ya. Lahu mempukun 4 junang itam peci kelenghi surat dengah lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu mempukun 4.45 itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu mempukul 5 menitam alang dang kelenghi radio kayan tamani ngajelok FM G06.G dahin G0G.Tusu itam sepejauh tempukun tu pukul 6 lebih hati itam peji kelenghi dengah alang pahma menpa'un dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menitam alang teha Miri menitam alang pakai FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dahin FM Pitan Plus 5 Puan Tusu. Lahu mengkala alang peji dahin ngajelok Astro Saya Tusu G dahin My TV Tusu G Kusung itam sempeji dahin dalam bakir tam alam pledio kenyah ya. Lahu mempukul 5 junang itam peji alam segmen dengar kelia. Lahu mempukul 5.45 itam peji alam segmen bis on air tam. Nunana ala program tam matoh mempukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. Saya lewi dahin sengarah menitam lim.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masuaran koy. Kore umun koy lah hunat tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akaun ko ni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kunhana kueti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayak kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayak kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesa dahuk do. Tena tu habis polis teh, tena repoti ke. Minate si, ada lo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jadi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekuli konap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Belagah dahin hat telangusan pakai pak di dia SW.

Nina nama Adi Tampeji hati kelihi lagu alengkenan ibau ajang lagu mengkawah kenep ya. Dina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 20 pitan minit. Ampain aku geritam pecah alam segmen surat dengah tam leviani. Ini ku senggeritam teh inang kenungkah kio lun kailo mina alang seng jadi. Alam dalih tam hasarawak darah telok do matoh mandani. Jima dan Hinduji info ni hati aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lalu doni gate puluh tusu do bulan pitan duman 2026 yang tiga te dopat pada jima di dahkia usan mina sejadi alam kuri-kuri navan lalu pada lebih dahkia bahui belarek mina sejadi alam kuri-kuri navan pada malam dahkia usan mina sejadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau yang ti alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sejadi alam daletam doni hati plutusu do bulan pitan duman 2026. Lahu jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026 pedah jima dakyo usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tatah bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakyo maaf lisun. Mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Sri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lahu pedah lebih dahakio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata Bintulu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu hati maaf lisun. Mina senjadi alam kuri-kuri navan tata Sri Aman, Betong, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu pada malam, dahkio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan, hatata kapit, miri, dahin, halimbang. Lalu hati maaf lisun, minak sang jadi alam kuri-kuri navan, tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu hati kesudau dau jima, alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dalitam jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati gate donem pedah jima yati maaf lisun pedah lebih dahkio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lalu hati pedah malam dahkio usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lalu kesedau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minat alam sang jadi alam dale tam hati darat telur daw mata mendani jima dahin duji. Lalu mengkelak baki-baki kualang kelihi radio kayan jakani menghadau naik kungsi kenungkah dengah kalau hatatah ngavan kalau nontok kio langkah dia minat alam sang jadi alam dale kalau lahu ya. Lalu tiah kalau lang teha hujung ngalang ni menadi hati usan ngelemet ke tatah ngawan balai hati krenis jika aku iseng badang bara ha ungetak ke usi usan na ni ha kalau alang teh hawang menghadani kunci peji daik alang teh alam konti ni krenis kuseng geritam kelenghi lagu alang kenan endang taurina hati hujan datang lagi menitam lim.

0: Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri.
1: Mok batung alang kelalau sayu men hapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu men hapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua men hapeng alang baru kenanak atau umun dua duman atau hui. Tana umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan ok men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.

0: Lawa telang baketa malang Anthony Jok ngau bara sayu lebih di DJ kuna ni ningam sayu dau ani tabi men itam lim. God bless ya saya kena menikah Anthony Jok. Yakin aku lah hur dau ni kira ningam pagat usi kasang usan bi han ningau nuni kajau lan tegota neng larahau nan amin kuna di aduh ikupi lasu an sapun dahin kuna di entak pukup rutikun. Kuman lasu-lasu ling lan jaka daun nyingam nunikum. Ya saya kena mengkelak baki-baki kualang nai nyemau alai kunsi dengar lah. Oh, teguam salah kuim adi tak jika long alang naiman Anum Aisyah alang bara. Oh kajau lelan daun anih nangi. Ha, kena usan daun habin tulu jaka ni. Lalu mengkelak alang baki-baki kualang kelihir radio kain jaka ni mengkelak hadau. Ya ti nai nak kunsi nai nak pecidahik ngejala live tamalang teha page radio kain. Nai bara dengar kelak pecidahik lah ya. Lalu ini, aku sang kunci ji program alang Hanaha Miri yaitu marung program tusuk nyekang perah rabies dahin maok microchip dahin maok lesin aso ani nusi ji program nusi tek bayan sang dahana tek puluh pitan dau bulan atang 22 bulan pitan duman 2026 hati matoh menpukun pitan cihima atang pukun 4 lebih. Ani sang dahana taman bulatan jadahau pituk mitam lim tuguk logri at tusuk nyekang peradesi rebisa ni hati asok lo ni mesti umun na hena telok bulan taiha ujung dah ini usia asok lo ni mali usia asok lo ni ok atau mau menanak aso lalu jika kalau geri asok lo ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kalau sendiri dah ini hati mengkelah hadau tugu asok lo ni pernah ala tusuk nyekang perah rebis kalau mesti geri kat lo peji dah ini kalau jasin hot jam kena antah bansang dah ok menelok aso ni ya. Lahu menuhanan mesti kalau ngulang asok kalau ni putung-putung jaka mengsengnya asok kalau teh liung teh petulung teh main guna hadiah nasok alang habis navin ita amjam hitika tata asok alang balai ni wala tusuknya kang perang rabies teh kalam payan ni empayan lahu tuku asok kalau ni alam dah ala paring kedam ok dah ubat ni teh ketukkan jaka ubat anan sempanau alam batung na hati pah pada darah kosong lo asok ni hati dua pesat daw navin jasi ubat nan hai pun hawah na teh panau alam batung na jasi kira bertindak mana dia bertindak alam batung na ni jasi asok ni kira tua lawan perah rebis ni jasi em kira pesapun dah hindalo asok alang habe. Okey nantona hati marung program tusuk nyekang perah rebis dahu microchip dahim ok lesin asok ya. Kerana aku pula sengkeritam pejoh alam segmen tam hati segmen garah jaki hitam sengklenghi hati dahun kelunan ayah alang maya.
1: Garah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi. Letaknya di Sarawak.
3: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, take it tua. Of course, people is asking, what is the berkat ada orang tua? That's why explain by Karim 30% orang tua, 70% orang muda. Because by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, Sebrakas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman sila mak. Atau saya, tak sayang henti, saya dah kagum ganti. Kari, masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia also opportunis. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression, orang muda ambil alih. Maka negeri akan sentiasa maju.

Nena nama adi tampaci hati kelihi lagu Alang kena Dennis lejau lagu Urip Hudik. Ani hana lagu gapno panghakai bake tam Anthony Jok ngau hati met, ha metai komen na hini bara deng medak lagu Murip Hudik atak sayu lan hati kenan lagu Dennis Lut Lutang kun ini ya. Lahu kata ni lagu ni anak kata mandalim dalam alang teha Uma Aru Halong Panai. Saya kenap kena ini ya. Okey, kerana hati tepat pukul 46 minit. Lahu aku palau sengkritam pejo halam segmen tam lebih ni hati ngedelo segmen adat asan tam. Aku sengkritam kelenghi Sangun peji dahin DJE dahin dalam bakih tam hati MU Ellison Durek Lihan hati Marung Kayo tu kendau manitam lim.

0: saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa kaya aneh pake una awan tam nyeneng jam tegui tam sangat tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya aneh pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya aneh men una. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih ane itam peji dahin nak
1: saya lebih do mentelok panak alam tegreng bawa ni mahalam radio kayaan miri. Jadi aku cerita kadi telok uma bawang tapuk koyam ni 36/4/2024 ni deh kalau te negerang ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenen pengkayaan korinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah keluna layak barat jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni emio.
1: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukando nun kayo tukando. Nah hak na telok mawang tabuk koyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau so kami bayar kering tena aran kayak tukendo tideh meskipun menteman teman anak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tambah kayaan menuna kenun gunah nak kayak tukendo ini
1: jadi kayak tukendo ini energi kayak lama pandah hinang do abantam sanugan dan tanah ini tampunya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayo nan tu kedonan amun dah nyinang lingit tu
0: retina kita masyarakat kaya nek menunak ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati kita pun teknologi tam dap apan tam mengenak hinang do apan tam te nyadui kuri bo kayo tukan do ni teguh hati lah teguh dah pakai nak menunak
1: jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nak dah halang ayak ni deh, dah halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji, apa dah suka ukuran nenan, dan na bire deh. Jadi arin bire nenan tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah suka bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ada teh na teh lengan dah. Abin dah nyenang anak, abin teh arah anak teh lengan lah ipsam ni. Alang pertama lo, lakin punan arah anak. Alang kedua, labu tedak arah anak. Labu tedak teh teh menjam dah daw sepuntam, hinaan temenak nedak depa. Dong labu tedak lena, labu tedak lena. Nah, bila dah teh sukat tukar daw ni, bayang-bayang itu ada jenang lingin ada nadaan ada tete lah ibnanya tepe doji dengan apa tepe doji dengan benda jenang nak jadi tenan sangat teng tetapi pun nanti dah jam dah jenang nak win bayang lingin dah apa pun dia potong daun nak bah tenan nak ngam te takin pun nanti dah tu saya una bulan ni saya untuk kendo tam kena hatalah ikam nugante tangipunan ini nugante tam nah beda te unyabat nanda unak nanda nyabat jalan dah nyabat nanda tutung lumak nah menga lingit daun nanda abin te tukang daun dah utuk kerang jadi bila nu cunte tangipunan ini bah saya una lumak nanda ini dama tangipunan ini bah nugante nanda jadi dati nugante nan hanya nak mata menunak pakai lang lasannya jadi handa nah alah buaya kena nungganin dah kemarin dah nak tak jadi daun dua daun dan ayam memak daun apa bau ati labu kok pada do ketelok hani tamu maru lang biasane ba nunggan do ketelok ni tam eta metek tetekin punan ti aran tanda tam jen metek tetekin punan o mengate long tetek tam kendal ngaya de bari hinang tet do tunga laut pa lingit do ti ten ga telebon tetek ba nunan pa kadang tebul saya lah nunan ga. Jadi tak ada orang ayak dah, dah taman tu nak dah omali hendang tu. Dah hendang dua bulan perintah ni, dua bulan terpakai kira ni. Ngam-ngamak gak pulih mak dua bulan saya. Bahak na, mengalih ni tam, nyenang nak tak pulih mak bulan saya. Anan, kubaram ke anak kira ni, anan nak tukar doa rana, abang dah nyenang doa, tukar jakak temukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh detam kaya no nak nyenang jam nunok tegu nak gak tak do nya.
1: Jadi bila nak do nya hitam jen nabat ayah tukan do sukat nene utak atang lang dah hinang nene atau kena tak impunan atau kena tak tak kena ba jadi dah tinugan ngawan nene nak teh kebun dah teh. Nogan tu kong tupak beli, nen abang dah mampu do mana sayu tu deh, tukar do tu deh. Ba tena do sayu, do tanda, nen ba, ha nen ha nogan pejoh, abang dah mampu do mampu nak u sayu tu deh. Nogan nen ha, sayu lo kepare, abang dah u nyinang lengi do tu deh. Mina pita nogan bulan pitan tu nak, sayu lo kepare abang dah u megak ugan dah. Ngawalan nanti kurang tempat yang baru ini ngawan kena berang. Jadi tangan apa tak nugan, nugan hang kebun nanti. Tapi jakanan, nugan nasrita tak jatuh kendo. Nihat naran tu kendo. Jadi telok mau bawang ni. Dan jinya mau mana nihat nak kalau ni ala rang kena tepat paget. Ala rang nte nasembolik nak ada nyam ujung do bayar. Kering aran tu kedua nende bijan terlalu numbuhkan aran dole doh nende. Nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam urip kerennya bintang Kristen bepah nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran nende paket takut mapade anak so tam kering paan natang dobaya anana. Hadi telok alam mabawang pukuyan jalan ini.
0: Duan tak jauh kayo tukan do ni kuri darah kelok ngalong na. Nah na. Dahin kayo nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayo tukan do ni.
1: Darah kelok na kayo tukan do ni 6 bulan kalau ngalong masib sawu pekelok talat ha langayak pebeh. Jadi arun na 60 kaki ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok nalong nasipah bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 muruma ni 66 muruma ni WB cokpai hana hitung tulung kalok daripabeh ala kayo nan midana okum kalok na lebih nengwak daripah yang berhormat WB senita telok tunggu kalok persemian na baga dan niatang lim-lim dah ketua masyarakat, ketua kaum dah pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara dan nak cerita kui jauh tu kado anan tu dah mentelok selalu kena
0: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umah bawang inje Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lemurip tamakayan ni manuna yang tegur ipunak.

Adi dan Peci dalam segmen adat asan tamia hati kerani tepat pukul 4 junang. Itam sang Peci kelengih dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dah nak basah.

DJ Lisa Baon dalam Gerita Malam Dengah Levi dalam Pahmau Meredo Kayan Miri FM ya. Itam dan peji dalam segmen ini teh jaka alam pial ante dau jima. Lalu ini aku sang kusi hati teh hadui sang dahana ha miri gak teh 20 telok dau bulan ani darah 5 dau yati Festival Sastra Sarawak 2026 sang dahana ha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Hati tena kuri-kuri hadui sang dana, ini kusengkusi menita huina menita malang hadale hudik. Hati menita alang sengyoh, tedhana petading tekna, hepa lagu tradisional kayan. Gate 26 do bulan pitan, ani alang matoh menpukun, tusu lebih atang pukun pulu malam, ha pentas utama. Ani ada buka menpulu laung tua alang sepangan matan aran, hepa bayar atau pepadara, palevek lah. Okay, si pahlawan dah matenaran yang tiga teh 20 telok do bulan pitan duman 2026 lahu menita melangsengnya haduya ni keluadang kira apa habung hingga lo alang nei menpustaka miri ya lahu beh menanan dahasengna bengkel tarian tradisional orang ulu sengajan dah itam anak-anak tam seng belajan dah ngajar atau penyivan ha, nyivan orang ulu hati 26 do bulan pitan ani hati gate do 6 alang matoh menpukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih. Ani anda buka men 20 laung tua yang mata naran ya. Beh menanan hu tidak sengajan hak na bengkel topi manik orang ulu. Ani hati dana te 25 ateng 20 kasi 24 ateng 25 do bulan pitan duman 2026 matoh menpukun pitan jihima ateng pukun 5 lebih. Anda buka men 20 laung talang matan aran. Bagaimana lahud hasilnya bengkel? Asas Sulaman Labuci dahin manik orang ulu. Ini anda buka te 24 atau 25 do bulan pitan 2026 matoh men pukun pitan jima atau pukun 5 lewi yaitu buka men 20 laung tua. Menita malang sengyong haduya ni keladang pahabung dahin Puan Georgiana, Halubun Kusung Jipitan, Pat Saya 2, 6 Tusu 6 Pat. Aku basang luar Kusung Jipitan, Pat Saya 2, 6 Tusu 6 Pat. Nunana hati info Alang Neiman Festival Sastra Sarawak 2026 Alang An Pustaka Mirina ya. Okey, kerana aku sendiri tampan tanpa jauh halam segmen dengan Alang Neiman Hawang Daleh. Hati papan kelihi lagu alang kenan Edward Nyipa hati lagu Menpuyang Menitam Lim.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Myra Habogota yan. At ibilo na lang bang sa Senati 2 at 2 naman eh, at tilubon pa daftaran na hati Heshke Pat Pitan Saya 5 ang halapot pade Hatuan Kongo kasi at Choco te do migudli migudi dinod ha pesuk do satu hatatanga van lang tu salan hati pala hati bau na alam 2000 tusu atu meter. Tentara Udara Colombia Barat Naji Bilun ali dang kira matan ha pasukan pemulihan tai palangaban anan jadang pejol an hadui pelesal ho palo tai pejol hadui pebeh ya dalam pengawai pasukan pengawai masyarakat orang asli ni lahu tai matan anggota da ni tai tulung alam operasi hadui pebeh ni men oh ketuk ani endah leput jadi alang tulungnya tu sahani hana dah Jilong alang gambilun tepat long an hadadoh alang manau misi age nunana hati dengah alang unaloh dengah alang nehman Bogota. Dengah alang kedua sengkusi menitami hanaji dengah alang nehman London hati teji laong ani hana haduina ni pelayang dadah enha pesuk enha takep jaka hani tei nyihuk alam ji kabet jaka dahana menuh ngavan hati nyihuk ani di enha pesuk tapi ni hani salah pakai wifi salah pakai wifi awam ok dalam men polis metropolitan apa ni di tena hadui sesatan hati marung te ji rangkaian nani enhana na arana Bobby hati menuh dah pelesa te ji telefon alam gak hilik. Ati telefon ni hipuna hanaji anaknya anda kyo tawin alam hadui pelayang barang telarang hati tiada dadah dulu ni ya. Laki ni di empayan ni di hak ni kira mahuk ngapa na nyihuk dahin lim peranti-peranti atau lim telefon-telefon yang dah pakai yang dah pakai rangkaian nak sendiri atau apa dah mentut nak rangkaian pensendirian maya PVN ya. Dalam polis ni di udang teh nelana hi alang hipun rangkaian ni di nahalana arana Joel Lewis 34 Duman alang Neman London Utara tinoi hani si hakep ung hati kira teh ni hadau ni lo hati sabung telefon ni pakai wifi ha tatah ngavani hati nyihok ani di men udah ala makhluk mat napan hati nyihok ani di tenah dana hadi pick up. Lalu polis ni tena hadui nebau te pala ngavana dan nyihok ni di te tusu dau bulan tusu alang lalau di tena dah pesuk Lewis ni pesuk sang te nyihok alam kabat hati jakat dah takap ha Lewis ni matang dau polis ni nutuk ludang pesuk aku ikuna ha hati man hadui dah pelasak telefon na ni Lewis ni u pernah atapa u te terima kui manji atul ong alang telefon ha putung dau yaitu lim lubun lang telefon ni tek 250 ong dah ni hanah dah alang pakai dadah. Menhadui pelesah hangapan anan polis upesuk dadah kelas A yati kot ken tena heroin tegu alam lega na alam sin pasen tam kereni alam 40 saya libu ligit ya lehu tena sin tunai alam saya atu akasi saya libu pound sterling. Dahin tek pesuk 6 telefon bimbit haji menhani anda nak anda pakai alang nak pakai ni kira ngatun hadui jak alang pakai rangkaian Bobby ya ni de. Beh melanda dalam polis lalu tek pesuk selapang dahin tak nak peluru anda hook anda laki ni hook alam ji kutak hati tek perlu saya peluru alang aruna hana pitan milimeter tena ji malat dahin tek yuh lipat. Hatinya Uma Bisara Horo, Louis angga hukum jin 12 duman pitan bulan. Ati Tavid alang melawin hadui jiak nani pelayan dadah bangsa Kotken dahin heroin ha utara Kilbert. Okey, dan tanah hati dengah alang Neman London lho dengah alang Neman Hawang Dalil lho atang tini tuan. Itam dan pejilan alam segmen ani teh jaka alang pelan teh dau jima. Lalu dah pintuk mitam lim kalau baki-baki kui hati tepat pukul 5

0: Yang jadi ke selamat tahun dan selamat pemungkut jaya ke usai tali dia tahun ini siuk puluk tujuh atau bulan PN umat 2026 siuk topan. Ilu kok ngeringa-dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Pun pengaruh PN atau ca ibu lemah atau lemah puluk lemah ida dia ka Sarawak un peniga Cina sumbangan tunai Rahma STR ini pegangan ayah pula ayah ibu ayah atau 50 lemai dadak terima ka Parlimen Kota Samarahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri ngan kos sara hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Akuma ida dini yang layak terima bantuan pat ibu namato ligit ca uman pegangan sumbangan asas Rahmah Sara. Dalam pekina pelaa ia pendengar sasaran kurang telu liwai. Ia pejade jalan jualan Rahmah madani singkat bulan. Ya, petirak pegina dau jinan pejade program sentuhan kasih ngan jalan jualan Rahmah madani ke Kota Samarahan ngan pengaduk dua ato ida dek terima sumbangan baku Rahmah ngan sin mata ligit ia kaum ngan peruntukkan pengaduk 30,000 ligit. Perintah Persekutuan Tem Komited Lanan Kepentingan Sarawak dalam industri minyak ngan gas. Puyan ini pergi ngan nagap laga yang pekuat ka ang Petronas. Akhir ngelewat la Petroleum Sarawak Berhad Petros ngan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Yakuma Petronas gunalan pencon nagap laga yang ngan najadik ca syarikat nasional ngan antara bangsa ngan keupayaan Petros ya peluak janan ya tigalan nak peniga mung miko dawa. Perjanjian komersial kaang dua-dua pihak gunalan ngetiga kidingan lao. Ya kuma pekinadau siut sambutan Hari Malaysia 2026 ka Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Siut puyan ina, Perdana Menteri pendengar bantuan khas tiket bilon lema atau ligit one off. Kuma pelajar madeng Institut Pengajian Tinggi Awam Politeknik dan Pekinapa College Community yang layak dengan bantuan inah dan nak peniga palak suwek 7,000 pelajar yang gunalan pakai bilun domestik ke ang tanah Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Pekinapa Sabah dan Labuan. Tau Malaysia biun tuak pakailah menawai kumbin seketai tenuyan negara yang ngadan Malaysia 76 tebulan PN numan 2010 PN 60 telu tapi capuyan yang peluak siap penguat gayang pekuat ngan kepelbagaian keang tanah Semenanjung Sabah ngan Sarawak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Yakuma kado naan budaya tirak ngan adat asen ya puyan ya biolan engkin peng ya tigalan merakyat. Miko da wala Sarawak ya jadi tuan rumah ngeramai tau Malaysia 2026 jadi casutuk ya tigalan bagi kelunan kaduk ya Cina kaduk dan pengesak ya sukat mudip tiga ngan harmoni. Semangat kaum ngan loong tirak kuma segulai sejalai ya peluak selaang penguak pekuat mudip dalam peng yang tiga dengan pekuat kiman tok da wala pembangunan infrastruktur dengan pekina apa pendigitalan pencoti ngetiga kidila apa nak keluaran kaduk ka awang pasen Sabah dan Sarawak bientah kau cin kaduk masem kemajuan. Datuk Sri Fahmi Yakuma pekina dau dalam ca video teguk ngeramai tau Malaysia 2026 ka Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Baginan pengkaang kelunan kaduk patutlah alat bahat kenang asen negara semai. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan ia pementeri yang ngejanga ramai tau Malaysia 2026 Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Yakuma kesejahteraan rakyat biun patut neranak ngebayak si ekonomi tua. Tapi kaum ngan udip ya dena peluang ya adil ngan udip ya lebih terjamin. Tok daulaa tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Inana caluong tira isu ya tekeplan ngan asas pembentukan persekutuan ya lebih tageblaa na asik gayang pekuat ya tiga hormat ka anga semai ka tanah semenanjung ngan pekinapa Sabah ngan Sarawak. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. PN Cina 63 puyan ya un kaitan dengan perjanjian Malaysia man puluh PN 63 MA63 ya lepas tenuyan. Inana ka enta perintah madani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yakuma kaang ina lepas tenuyan inana gayeng nyuak pelabuhan Bintulu ngan syarikat Bilun Maswing Palak Sarawak ngan nyuak kuasa kawal selia Karen Palak Sabah. Pekua ya ti inana pengiktirafan JKR ngan JPS Sarawak ngan Sabah dengan Sarawak jadi tenaga jabatan teknikal Cina O pelantikan wakil tetap dua-dua negeri dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ia nak penuhkan laa tenuyan na MA63 gunalan pencoti ngebayak rundingan bagi jaga peniga lemong ngan pedenak ilu mong. Ngeramai tahun Malaysia peringkat kebangsaan 2026 kat pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK jadi ngan lancar ngan ramai lantau pda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nyuak bangun tawailan palak mung pihak numun rakyat Sarawak ia nai pekua pemung ngan pemimpin pengerusi pemung ngan puyan inam. Acara ya mungkin long tirak Malaysia Madani ke sejahteraan dinikmati ina pekuat ngeramai ngan kenai yang dipetua negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Ji Nor. Sue lema ibu usa kelunan dia nai pekuat ngeramai ramai ina taup dah. Ina tu dengar tau ini dengar lepas dia kun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ke usai tali dia kenya Miri FM selama sempat ngepenuk kun dengar selamat ya taup salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tiga tawai.
1: Dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, selamat tetap ku mai kamu sing nak ikam dak bersiaran ngan lak use tali dio kenyam FM ini bungam salaikam ya 27 atau bulan PN umban 2026 tau pato ini ndu dengar ikam dak kejai ngalas ngan nak ya bekiralah sangat sana tepat dak kau mau madadok ke ka lepok daya ikam dak kejai ngalas tau ini ikam dak ka pasen be merek kini ikam nas ngan sana tepat dak cilempet ini dengar marat tiga sengela ngan pengen apa ikam dak apa mung kejai ngalas na awang negara kena kita sen kang ikam ada ngena-ngena ilu ka tali dia kenya ame bangen tawelan sukat kejai ngancam metit belian-belian ngam kena apa info-info mek kusi ku mek kemong selama ni kejai sengen aki ikam dia bersiaran ngalang ngebaik siaran radio pengalai ikam dia kejai ngalang ngebaik RTM klik ngam kena apa saluran Astro ayat 7 ca cina ikam dia tem kejai ngalang live FB ka usir tali dia kenyah Mira FM. Ya hoking kita patan asik kali ini sengen aki nyua tiga tawai ikam dia lepas mata mesej cina jam telu ora sengen sangat tepat dia lepas mata mesej Aswen Mahius, Dablin Kebaja, Christina Jau, Lea Bala, Bunda Babe, ya, Viren Viren pula Viren Rose. Ya, selamat tetap ku mai kemong senake dia kejai ngala ka usia tali dia ngan matat meses ka live chat ka ini ya. Dan kenapa ka angi kem dia pemung kejai ngala sana tepat dia tem pemung kejai Cina jam 3 ora 3 tawai ku mai kem ngan kenapa no nasi ka ini senake ku mai kem dia kejai ngala tau ini lah ke muto lai kem ya on ka angi kem dia nasi nang live ramai tau Malaysia tau dia tak ini ikam dia cincok lah ya mohon pegang ikam dia adang berpeluang dengan ngeramai kidi kat BCCK tau dah ya tak bangan tawailan ke mai kemong ya okey dan pekin apa dalam ilu nasi nang ramai-ramai pekini lan pilu nasi on palai-palai ya sukat kangkin ilu tai petat tai purat se nang ka tanah ilu ya ayen lau kala kimat sengan ake ya ilunan negara ilu ilunan negeri ilu ukok lah apalah jadi muat lah ngan ilu perlulah pekuat kimat kang ilu semai lah ya ayen bangga tajen cuma kelu pita salak dulu tua ya pita salak dulu tapi biun un penyelesaian yang ilu sukat nak kumaida ilu bang jangan dulu bang pisu jangan pasan dulu tapi bila macam nak cadangan bila macam nak kumpin setelah ketiga kini ya jadi nak cakap saya jadi mas aku bahan nang zaman nak kini ayah jadi nang zaman ya ya ada yang dah nak ya ilu pekuat kiman pejadi negara lah negeri lah ukuk lah tanah lah bangsa lah jadi maju kau bahan dulu dia cah ya ok selamat tetap kumai kemong ok mungkin tempat ngeringa datit belian ni dengan nake apalah peketo bangen tawai ngan adalah unka ikam dek keluar request belian pebian salah ikam mata tu ke live check nake ke metit kidi koma ilumong okey dah ada lasus kenya.

Jadi apa sahaja nak kau mengikam dek jaya ngan leka usai tali dia kenyam berfm ya tam kejaya ngan ini bunga lepas ngan nak kumpi ni kem kawan kina tiga tikam ya dengan sangat tepat dek jaya ngan lecin dalam kereta nak kini kita sen mengkangi kem dek pemun kejaya ngan lecin ada asa cem tahu lecin uma atau pada kempi tu lah ha ona kempi kerancangan rancangan ni kem tetap ini nak tiga lah asa cem sengan nak ya okay. Ya, tepat terasa mesej-mesej ke matat kalah share ke ini dan kena pengkini ilu tenasik kuma ikam dia lepas like ilu ke usai tali dia kenyamir FM. Ya, tiga tawai kuma Alexandria Anyi, Hilda Apu, David Ila, Irang, Dublin ke Baja, Jen Eni, kenapa tu yang ke JJ, Aslia Usun Ung, Jalung Lawing, Mary Asong, Christina Jau, Lea Bala, Jenny Lian, and Sylvester, Petrus Wan, Ten Martin, Benny Usad Imang, Lohong Jau, ya tiga tawalan kumai kemban ke jaya ngala ke usai tali dia kenyata ni sengan ake. Ok, petawai kumai ikemong, ikem dia pemung ke jaya ngala ke usai tali dia kenyamir FM, ya kumai kem ya una kulong asu ya single liwai dah mek pendengar kini ku mai lomong senake ngana ini kumaikam dia tapa nang slot-slot dia kena ini dah. Jadi ujung minggu ini hinana puluk PN abek na 20 tahun bulan PN umat 2026 nak tusuk vaksin anti rabies kuma kulong asu ke Taman Bulatan Miri. Jadi tahun bulan na puluk PN abek 20 tahun bulan dalam 2 tahun ini hake ngiok nang umat ini Arab Nabi Onia pengebayaklan lah ya. Jadi dalam nasib ke ini lepati slot ya kena ini dah nang bulan ayah dah. Jadi slot bulan PN harap na ikam dek tapa nang bulan ayah dah tenang bulan PN ini. Nah jadi nang minggu ini siuk puluh PN ngan 20 tahun bulan PN nomor 2026 ikam suka tua. Tengkin asum hati alat tusuk nawai apa aku mereka tidak tengkin asum na ayat tengkin asum dia tem sakit atau apa tem ite anak dah dia iutlan pebesukat ya mesti umur na telu bulan tekempau pekina okey hangan na ini pa kang ida anak tusuk vaksin ina ida ona na pasang microchip ngan pekina apa nak lisin kuma asu kulang suam ya. Okey, ini si info kekusi kumai kemong senaki ikam dek kejayaan ngala ke usai tadi dia kenyamir FM. Ngana cia pakai kelu kusi kumai ilumong ini hai ilu nasi nang kes jenayah ya jadik ke tanah mirik senaki dua ada kes jenayah kekusi kumai ilumong. Midana cia ini hinana ya ngelau ya calaki ya ngelau barang kecantikan. Kumpin tak enda. Ya beli ngelau barang kecantikan dengan kenapa produk kesihatan lah ya ya kyo dalam 476 ligit pekina ka cha farmasi ka pelita commercial center kina ya jadi ina ada tirai lepas naicin ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah ya medan tusa ini jadi siok puluk cha tau bulan PN ya lapa dah nan ngujung ke ini nan ngujung ke laki ni ora siok tan ngan kes dia siasat ke entak section telu ayat kosong kanun keseksaan ya cala tem kes ngelau lok pa ilu nasik ke ini cala laki tempatan umun telu puluk tujuh uman ya ngelau kompresor aircon. Ini bakal kenyaki dia takin. Ya, ilu mengin pinjam lah nengadan ni lah ya. Kompresor aircon ke Bandar Baru Permai Jaya. Ngan suspek ini pa ida tahan ubana naat sik nang CCTV kina. Ini nang ujung ke laki ini harus yo tahan cin ca pasukan anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri ya jadi ini ada tirai lepas naik cin ketua polis daerah Miri SCP
Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan kes ida siasat ke entah seksyen 37 PN Kanun Keseksaan. Nah dua ada kes jenayah kek kusi kumaya ilumong ya jadi ka tanak mirek masem-masem kes jenayah sengen nakek ya. Ngan ada lola nasi kes-kes dini pa ada unse tok atau pa sangkut paut ada lo ada ya nang kes-kes jenayah dadah bilu nasi jadi ya jadi pekuak ilu nak gayeng pekuak kuma pihak-pihak berkuasa dalam lah taan se kes-kes begini kuban kes ngelau ini ilu suka tak tak reput kidi kuma pihak-pihak berkuasa segan nak ya. Okey, nasi info ke kusi kuma ilu mong segan nak ikam dia bersiaran ngelak ka use tali dia kenyam Mir FM ya tiga pah ngi tepat ngeringa ada tit belian ini segan nak kuma ikam dia pemong kejaya ngala we tepat tau ini ya kumpin dikam tiga taga cem taen harap tiga harap maga tuak tau ini ya.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, tiga sana ke kau mereka datang kerja yang lain. Kena jam tepat nak kini 40 jam ini 8 jam lemah kita tahu. Ya, olah ada mesej sana ke live chat ke kebaca ke lepas ini lah. Oh, ya. Okey, mungkin ilu tenasi info nya ke kusi kuma ilu mong pas untuk lega runcit petrol dengan diesel. Minta lu nasi ke ini ada yang Cina tahu ini abis 23 tahun bulan PN umat 2026 ya. Jadi Ron PN pulak lemah Ron PM 7. Ron PM 7 hanya lega. Pak ligit ayah pulak lemah sin. Ron PM pulak lemah lega biun subsidi pak ligit 37 ngan subsidi kuan pengalai lah cari ligit pian puluh pian sin ngan diesel ilun asik ke ini lega biun subsidi lema ligit 27 sin ngan budi diesel ilun asik ke ini inana 2 ligit puluh sin ngan lega ca liter haron pian puluh lemah SKPS 2 ligit lemah sin ngan SKDS ya 2 ligit puluh lemah sin nak kusi komai lomong senake ya berkuat kuasa 27 tau bulan abek 23 tau bulan pian man 2026 ya. Ya, okey. Hati apa ikam dia tem bersiaran ngala ka use tali dia kenya Amir FM dalau lah nasi lega petrol ngan diesel ini pa tem ilu nasi tem ya libatlan lah ilu nasi Cina oh negara-negara dia pipa ilu lah ya. Okey, ngan biola se message nak ini sengana ke ya. Ke mungkin ilu nasi nang info hakik kusi kuma ilu mong ya naik surat dengar saya nakik ya. Okey, ngan ilu nasi ke ini nang info surat dengar hakik kusi kuma ilu mong. Pendalon nasi ke ini Malaysia ke naga belaga yang berkuat dengan Indonesia bagi ngetiga lah penusa mabun sap ya tai lapa sang tanah ya dengan perkenapa nang gayeng pencegahan dengan koordinasi anak ini. Jadi ini tirai yang lepas naik Chin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya jadi kang agenda utama nang lawatan gayeng teka Jakarta Indonesia tahun ini ya. Jadi nasi cah info ke kusi kumai lomong sana ke ikam dia tem kerja yang ala ke usai tali dia kenyah Mir FM. Ya, jalan kena tempat metit belian ya, tempat ngeringa ada tiap belian lah. Kingkin kuma hilumung, mida nilu nasik ke ini pengaduk pin atau ca ibu lemah atau lemah puluh lemah, ida ada terima. Penerima STR kat Sarawak dan ini pergi dengan ayah puluh ayah ibu ayah atau lemah puluh lemah ida dia terima kat Kota Samarahan. Jadi Dautira ia lepas Najin Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato Armizan Muhammad Ali ya pada ida dia layak dengan terima penolong ini abe 4,600 ligit cauman ya ini pergi dengan sumbangan asas rahmah Sara. Okey dengan dalam perkenapa hilo hanasik ke ini jualan rahmah madani pe ada ngati singkat bulan ke singkat-singkat Dewan Undangan Negeri yang ngebayar dun ke kedai-kedai ke awang kedai kenapa bergerak perkenalah ya. Okey nah si info ke kusi kumai lomong jadi nawai kumai kem datang keluar mata meses tem ol lepas jaka ke kebaca ke lepas ini sengen akik tepat kena nuat tepat ngeringa datik belian ini Cin Jolly Jengan.

Ya okay, tiga sana ke kumai ke mana kejayaan yang lain ke usai tali di kenyamir FM Malaysia Truly Asia. Okay, kumpin kan ikam dia kejayaan yang lain tahu ini lepas onkang ikam dia lepas urancang hujung minggu ini takin dia keluar tai masad atau patai melancong ke ukuk ke tanah leluk. Ha, ini ada melancong domestik lah ya kepala ke kala sutok kepala ke mirik kini mungkin onkang ikam dia keluar tai ke Guania ke ataupun on dia tai sumak tai masat-masat tuak tai ke pasen bi merek kini ya ten asik ke sada bai banget pakina ya okey dah pakina apa tiga tawelan ku mekem dia temile amek jadi tu yang kem tetap ini sengal ke ya. Ya, lo nala mesej ni ke live chat. Ya, biun si mesej madang yang nak kena lepa. Okey, dan mungkin apa? Kenyo ini info yang pengbaik lah nak kusi kuma ilomong. Medan lo nasik ke ina nang info ke kusi kuma ilomong maikat madang. Ataupun maikat generasi madang. Ya, ida nambah nang reka bentuk ona ciri-ciri keselamatan ngan fungsi lebih tiga lah ya. Jadi ya lepa nadiang ida keluar secara berperingkat nadiang tahu ini ya. Jadi dan pagi napa ku maikem dia kejai ngala ke usai tali dio yang perlu pajak-pajak apa dalam un IC lena atau pekat badan lena tem ilu sukat pakai ilu ngena dan wat hayan pa pecah pempun je lewai tai tai ti kat badan lena tai tam you know bala kide tai terlapau sesak lebih nak ya tai ala na jakak kem tai ngeliwa kidi sian ake okey jadi kem sukatnya ngeliwa kidi ke 40 da uko atau lokasi Jabatan Pendaftaran Negara ke Petipu Negara ngan pekin apa ke Pusat Transformasi Bandar atau UTC kem sukat tai ngeliwa kidi ya. Okey, kira apa ini terakhir suka bersiaran ngelas dengan akhir biarlah SMS-SMS semadang yang nak live chat kena jauh tiga tawai lah aku mereka mendek lepas kerja yang ngelas cina jam telu abis jam 6 tetap tok ini nak nawai ilu peketo menawai ilu semak apaan dengan akhir apa lu peketo jagat tiga agak lah jagat tiga pengumuman lah jagat tiga tirak lah dengan aku buat pengalai lah jam 6 pencolong ring ada siaran cin YFM Impan Kucing ya. Okey, lu tegulah nampam tau lemah ke napa yang pakai cablian yang pembalan ini Cin Elizabeth. Nyak ini kena sana ke. Bye.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati.

0: ame sadari limbam nyintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Dah perasai 17 hari kita dah bulan ke 9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke nusui sekedar berita ke BC-nya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita BC program Jaku Zembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terseri YFM di Kuching. Lalu pukul pukul 8 malam kita IBC special di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita IBC program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu hari urai ianya dilah tanah menyika promo ke sebenar lagu urainya tadi peningan ianya berkawan dengan pengawal kami di RTM Limbang ianya pengawal amal RTM Limbang.

Akhirnya berkawal dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja tau mayar meja kita ke jadi pengatur dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25/9/2025 hari 5 tiga datai. Hanya di ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisinya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Sarito tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regatta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh diadu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya jadi mensia mayu nang bisi datai ke Limbang nang penuh berdedat nama tu mensia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke kai orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai hari menua Brunei ke lebih lagi ngulu pengawal belumba perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar peket ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Nono meri selama lemai ngagai peningat sada Ari Limbang bakal selama hari 4 Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke misi dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikunci kaku ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngau moga pengelandiak pecakuk tau ke komunikasi beraban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandiak bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat diguluk yang berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunsi negeri tau ke adun Tanjung Batu lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM ATEC IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita yang terubah. Ngomong ngaji berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimbai dengan World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur ba pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur bahari kesbaka ianya 26/9 ianya pengawak kedikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur bak palan ngengkah ke kereta atau ke alai parking ya bak Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya berita kedua. Siti dagi berita ke dekat dikunci ke kutuk. Madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau. Bisi dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk. Ya kedekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayuah. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawal ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikunci aku bahawa hello hai hari Bintulu Sarito Jadi boleh baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ya, Gi, mengkang mulai ngaku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu siku peninga kita hari kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selekap padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur kalau belayan ba menuang palas terima lu buat tuan gal semua balak ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninga kita ke menung ba kenawin jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tania Andrew. Ha, ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansak sekedar program tau ke peket ke bisi. Dia ada ke berserima yang ke Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke peket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuk ngage pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadu ke 16 nyentuh 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu pihak megak Lumba Perau Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia terjadi Kaban Parlimen P222 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang. Ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai, tau Datai ke Limbang lebat lama kita udah nak meda peket atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu Ariel Stajuin Badu Cemburu Buta. Jadi pemegah berkawal ngau lagi ngelansak kada program atau ke program mi berserimai ngau pesta Limbang jadi udah disebut aku tadi inya pengawa pagi jadi malam malam hari 6 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6 malam hari 5 ya. 18 kita ABC di perindang ngau penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Anthony Usan. Nah, kabar aku bisik ke Kito Baru. Pemega penyanyi dari menua tu Sasa lalu Meville. Lalu pemega 19 hari bulan 9 2026 hari 6 inya bisik di perindang Ben Kapak. Lalu pemega Aming Spring, Zulkifli Akmal Rustam, Nurmadiah, ngau penyanyi ban, inya Heli Robson, nya malam hari 6, 19 bulan 9 2026. Jadi ngagai kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami ba pesta Limbang. Pagi kita meda orang berlomba perahu, lomba buat laju, malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengerami ke benung diatur ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Mesrin Baingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi

0: ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita ari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat to. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemayat tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita yang rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkeh hari sari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engau

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belapak ko. Mana nyako sempama tu. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Ada menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okey, jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut banding ngagai orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bakanya lalu sebandang ngagai pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bakal semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bakal semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena gepun ke program kita ba jaku sempama kita ke minggu tu.

0: ke nyako sempamo to ne ni ni menang ke to belapak ko mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemete age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: au ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, datang baru bah tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jaku sempama tu kasih muda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibuan dia ya nak lama dia bersikuk-sikuk kabar melayan. Rumah pan dia nadai digagak ke kabar melayan ya kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembu ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu, ba rumah Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan, ba Bro Rita, Sungai Setulai, Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat guan uliat 26/9 hari 6, lalu ngetas uliat ngau main terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke bumbu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Anaya. Ianya beran Nando. Murai tes cendang anak Mikkel. Tau ke ucuk tu rumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi di rumah Merawi anak Unggiang, Kampung Gua Miang, Seri Aman. Ini pesan ditujuk ke kebang belayan, ke diau di Gua, selepuang, ran, punggu, engkeramut, nyelam, kelawah, bau air, belugu, kemintin, kelawah, panggil, sebemban, sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayat Empala Jauh, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seri Aman, Kuching, serta nyuju Kabam Melayan kena oleh dirintai ke nama Dito Ting Lala Niang Fran Nando Morientes Cendang Anak Mikkel tak ke ucuk ter rumah Merawai Anak Unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua Kabam Melayan TBC datang ngesah mari sukuang serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung gai Kabam Melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lu guys ta Kabam Melayan ke ngelalani yang terumah manggai nasawiang. Jadi pesan tu mada ke terumah manggai nasawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sengai baru rumah sembai anak bukit. Ba skim gempuruk dan ngangungun. Jadi ini yang tu rumah manggai nasawiang ke kak dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon dengan cikgu Megres anak Magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum engau tu dekat mada ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu Barumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat di kubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabam Melayan Barumah Danggat Sungai Kawi Indai Stin Barumah Tabuah Ngungun Rumah Tabuah Rumah Bangsa DJ Selangau Rumah Agup DJ Selangau Rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayong Serikai, Sungai Badur, Bintangur, Keltung, Bintangur, Sungai Lasik, Bintangur, Sungai Gemuan, Bintangur, Indai Setin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bintangur, Sungai Kejai, Bintangur, Sungai Sian, Bintangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau Kabam Belayan kenalah dirintai ke dito ti ngelala niang Siti anak Juli to ke madik tu rumah Junis to ki senah dipinta sama oleh ngenatai ke diri ngesah penusah ke
pengawak rabat tu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jakarta. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bala umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pihak megang kita ke Benung Kiruh di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Rul terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai itu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat Datuk, kami dapur ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 Palan Lumbak Ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngemata ke anak sida, enggau teriat agi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Pengawak ting angkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 agi Padan Lumbak ngamain kebukai, berjalai jampat agi hari timpuh ke diberi ke alai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik, ditetap ke udah lebih hari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak ngamain serta pemansang radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak ngamain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakit Lumbak ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur ke Jakarta untuk ngagai pengarang berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur beli barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundian kejalai dikenak mutar ke isu sebut asap kedatai hari menobukai. Ia madah ke penanggulnya anda boleh ditujuk ke pihak ajak labannya ngacau macam-macam pengawak kediatur di Sarawak kelebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemarik sapit Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi netap ke perintah dekat berjalai ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di Batang Randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu berserimbai dengan penuai resmia ke menuanya. Perintah Sarawak ngadam penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi dengan pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas merakap perkara itu megak berguna ke atur ti komprehensif nyengkam gempung kerjasama dengan upis Menteri Pengawak Berkebun dengan komoditi dikenak ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko dengan hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansud ke Jakarta udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikenak nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agi peluang gawak bak kandang menuanya. Nyak lai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agi bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikenak ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawak Berkebun dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ikut orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikenak berkebun cara beraban megak, sama bisi diberi, nyengkam siti injin penungkuk lada, ngagai pengari orang berkebun, pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisi 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu benda mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum kemudian ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agak ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai kucing ngok IP di Serian, sama ngerikut ke IPU di pemaduk balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Semarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas kejelan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebrisi semina direkod ke di Limbang ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikenak nyukung pengawal belajar cara digital terlebih interaktif serta narit ati.
Pemberi Ari Program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti tilalunya di Kaban Parlimen Sitak Sandubong, Datuk Sri Nancy Syukri meraka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemahir itu. Balan Biak Megah sudah biasa ambil peluang ada utai tidak sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansud Kejako tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh mematahkan anak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak mai perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Syukri pada kepkara tibang satu patut dipun ke bak rumah nyengkau menyimpan kunci perengkap ngangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun di dipelabak ke maik kereta lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah yang marah ke elemen tak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke laban penusahnya agi benung di pansir. Ia marah ke sebarang penusah pasal ia marah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta enggau pansir polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching diato udah tembut dar. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikenak nentukan barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan Upis bagian operasi ngau stor barang rampas disediakan ngau tiga pelandur nyimpan barang bilik kebal, bilik pemandang, enggau palan, endur nunu. Berkaul dengan isu projeknya ke laun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketegal narai company enggau berebut ke pengawak tu dulu agi harinya. Datuk Sri Alexander Mansud Kejako tu buat pengawak endur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke store barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang Ari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu ulihnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup Upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung, lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang ngai madah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke Upis Menteria naka ke diatuk. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang mendatai pemisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungguh matakan nak sida enggau terit agi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabah Lumai Peringat, Dato' Tetrus pula sejalan dengan YFM Limbang, Bawak, Sada, Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuciang. Dato' kita mulai dengan aku di Sada, Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

0: dia, bila dia, dia merau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama. Dan ketika setiap lebih tinggi lagi, program dah tak jauh pesaka limbang yang awak sadar.
2: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita berprogram tajau pesaka baka selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ini penata ya?
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti tajau pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peninggal, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang nyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peningat, yang nyak aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, kan? Okay? Tiningo ngagai Rusia tu kayak semak lah sebenarnya, yeah. Kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpuk best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
2: Sabah deh, okay, okay, so, Basrawak nah.
3: Okay, Basrawak.
2: Jadi sebedau tu tadi tu jauh berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
3: Oh, betul.
2: Bansa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
3: Sigi original Iban.
2: Sigi original lah, Iban komoda agama bakal bisi campur.
3: No. Sigi original Iban.
2: Oh, nya tadi bekawal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
3: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
2: SPA.
3: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mayanya udah aku ngau interview dan bisik kursus 10 bulan kami kursus sebab.
2: Ini kursus.
3: Kursus ku tu ba Intan KL dan sebab Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkau korang ba HQ, bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, KL, SPA, KL, Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat, mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak lagi.
2: Semak pulai ke Limbang.
3: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai gak aku nanti kuka mecut. Nanti bisa nama-nama hal lah. Nggak apa-apa indah aku semak aku seduaya lah. Nyak aku dia tau dia ke Sabah dia. Lu gawak ke dia lah.
2: Jadi ke berkini ke boleh nuan cerita ke Mimit berkini pejalai penghidup nuan hari Mimit. Nyentuk ke nuan berdini school subak sebelum nuan boleh kerja ke dia tau nya. Bapa ikut menyadari anak keberapa.
3: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban. Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi ukai senang lah. Nanti kami tu subak. Nanti baka pai ngindai ku. Pai ku hanya kerja kuntri lah. Kerja kuntri ya. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntri nya. Ya tu ngasu. Soba inai ko to bumai sigi gawak pade lah. Tapi nanti orang madah susah ke nak gantu susah ketika madah cukup meh kadang
2: cukup makai
3: cukup makai. Jadi kami tu bisa empai ko diri menyade empai ko aku anak nombor 3 ko bisa made laki si ko made indo ko nombor 2 aku ngau menyade laki ko lah. Tapi menyade laki ko ketuanya kepala tu udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai aku tu suba sigi Nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK nangga medamit. Nanti balai cigo aku bisa ninga. Ke cigo aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau petaninga bercerita aku subah.
2: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku bedar tadi. Nak berhenti berjako ni.
3: Ba ya segi mayu berjako. Lepas cerita-cerita.
2: Siapa cigo di segi ngali subah meja ni?
3: Cigo aku subah. Cigo kelanjong aku bercerita. Cigo Plebius John.
2: Ini ya dia tau
3: Cigo Edward Pale, Cigo Guru Besar kan,
2: Cigo Edward Pale, lagi selalu semayangnya.
3: Baah Cigo Edward Pale, Guru Besar kan, sebab Madam
2: lagi ingat nanti Cigo Edward Pale, lagi ingat kenuan kini?
3: Asai ku lagi ingat ya. Lepas tu ada ingat kakau. Tapi Cigo Plebius Jun, Cigo Rapian, Cigo P, subak, Cigo P, Cigo. Sidak tu balai Cigo kami meh. Nanti nada balai Cigo ku tu subak kan, terutama Cigo Plebius Jun lah. Ya tu meh membimbing aku, ngambil aku tulis berani berjaku berdepan orang. Nya alai subak, cita-cita ku tu subak kenya di Cigo. Tapi nak boleh aku nyari Cigo. Baah, nanti ke nitiah ke maya ku dah boleh result, result UPSA, subak agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Nya aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mirai. Denya aku mpo result SPM. 3A, 3B, 3C. Bisa sitik day lah sobat. Nya main nitiah ke orang nanya bekeni ku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitiah ke cerita udah ku habis SPM subak, ku lalu nyambung ngagai matrikulasi balabuan. Udah ku nyambung bermatrik baru ku masuk ba universiti kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanan ya. Tapi maya ku ba matrikulasi subak, bisa ke maktab, bisa ku boleh maktab tapi nada siko orang bertanya ngagai aku subak. Nada siko orang nerang ke aku. Nanti dia kena dicigo. Ambil di matap, berhenti di matrikulasi. Tapi ada orang-orang aku menyalah bahaya zaman yang subak. Benda bisik benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai mampu ni dia. So alun ada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku ke universiti, aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah bak swasta. Gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diado ko. Even mayu ko habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah. Ngau bapak ko ngusuk dinding, bapak ko kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena ngulih ke duit derempo au. So ku rasa kan kehidupan yang ko alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai siapa ko dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku subak. Tingkatan 2, tingkatan 3 ngusuk dinding, nyaga kedai.
2: Maya cuti
3: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bakal kepada aku tadi sida pindai ke tonte. Nanti setakat kemerik dia makai biasa. Denya maya yuran dia cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala diri menyadai. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa kau dia tu.
2: Engkau tu angki ingat kemayan wan interview PTD
3: tu. Au.
2: Yang pu hari bulan lagi ingat eh.
3: Agi ingat ku mainnya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. Au 2018 sebab aku masuk.
2: Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
3: Au dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
2: Kene ke asai di mayanya di boleh.
3: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 te orang kan nemu. Nah nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018 nya cuncun maya ku interview. Soalan ni kena tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cuncun soalan.
2: Maya nya di segi bisnis tadi lah
3: maya. Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derempo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah maya dah apply macam-macam kerja government. SPM. Even ku hari kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkuciang. Tapi nara kalau lulus.
2: Interview nama ke interview selalu ku. Dengau?
3: Sebab aku bisa ngau interview pegawai
1: kebajikan masyarakat, pegawai psikologi, pegawai belia masukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
2: Okay, rezeki di badia.
1: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ko, maya kami keboleh pitidinya. Sampai peringkat ko madah ngagai ya. Nanti aku nada ndak ba mamat ngadu PTD kale to. Ngagai ko minta kerja perintah ka ko madah. Laban dah kelalu mayuah dah. Baka 20 interview, 30 interview tapi ba dalam 2 tahunnya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply tapi nadai
2: orang yang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa?
1: Pu Kediri amai ku bola. Amai ku labat telebak. Nadai labak ku sigi telebak Kediri are suba. Even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kediri. Aku ngagai yu pun nurun Kediri. Ku ngena biluan Kediri. Nang bede karya rimit sampai lah ku besai dia tau.
2: Bakawan ke cerita rimit nyentuh kerja munyi ke nuan tadi. Maya penelebak pengalaman punya ke Melayu take di sepik nuan.
1: Ya, meh.
2: Jadi begini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah.
1: Nau, tenitia ya munyi kurang. Te kunda bersyukur ma bula. Taban kan tenitia ke penusah. Aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan. Hari ke udah baik aku tau nang mayu jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan, kita ya pindai mesti akan berpikir dulu. Dia tahu munyi kerja kau, nak ke kita yang ada, nanti bakal ke beli utai. Setakat dia kemit makainya, dia boleh baik dia makan, kalau menyadik boleh indai dia makai, berkedai Cina. Okay, kedai kemal lah, setakat kemerik RM2, RM7. Tindak subak, benar berjimat ke makai, nanti padah ke makai kedai subak gagal mah. Lepas ketusah, dia tahu, ni kenuan aja, maya nurun, kenyak mah.
2: Nya tadi berkawal ngau penyalai penghidup di ngau nama tak utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
1: Oh my.
2: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
1: Tahu.
2: Nya cerita berkeni ke nuan Taukin.
1: Okay. Baka kepada aku tadi, aku ngagai Rusia tu, aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den kak medak beza nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh ulih di kopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat ku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sudah kaban ku pulai. Dalam jam 11-nya pun agi okey. Denyak bangunan amai cukup lawa ba Rusia dia. Nah bulak ku mada. Rusia tu, nadai kalau dalam list ku untuk kak berjalai, traveling punya kurang dah. Tapi, nanti dia ngasuh ku pulai kem baru. Amai mana Rusia? Nanti kita ke kian maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan, lampu-lampu semua. Aku mainnya datai maya musim ke musim spring asa aku. Nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling aku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju nak sampai 1 minit pun udah uliah udah bisik ke datai baru. So di ni pun takut deh.
2: Namun dah kereta api laju om ya.
1: Ba. Maksudku kenyame.
2: Jadi berkenik ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedar ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi ke beza ya.
1: Beza ya ten.
2: Maka sedak dia maka nganyo nama peneman calon kata berkenyak aku tau engkau boleh kunci ni
1: ente ente bersedak Edien sedak ya certain tempat sedak udah bisik ngadu online online voting.
2: Oh.
1: Udah secara online sudah tapi bus spesifik tempat aja. Kita ber Malaysia tu age bedau lah, age bedau ke arahnya. Laban nanti kita medak lah. Kita ber Malaysia tu geografi kita tu sangat berbeza.
2: Nanti ni dia kan sebut nanti tadi sida nama tengundi cara,
1: cara online.
2: Begini nih sida ngaturnya.
1: Sida ngaturnya ber bisi-siti tempat lah ber Moskow. ba Mosko sida SG ngado tempat online khas ba tempatnya aja. Sida kena telepon.
2: Kira ke sida yang ada keluar namanya.
1: Ah ada keluar.
2: Ada bakal kita
1: berbari. Tapi spesifik semua. Tempat aja nak semua nak secara menyeluruh ado sida.
2: Kini ke
1: ke bukanya akan undi secara
2: manual. Kurang tuai kena nemu nemu bagas dengan nak komputer dia.
1: Nya mesti dak spesifik ba Moskonya, Moskonya lebih kepada orang muda mayuh gawak dia deh. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida ngagai seten tempat ek jauh-jauh ba ke kita lah. Kita inti nanya ko pasal pribadi ko lah. Pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi beritok secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Baru sidak akan ngumpul. Laban sidak besar deh. Adanya ketelusan ya. Mayu kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya. Sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medak nyak lah nyak
2: me Rusia dia begini
1: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sidak bisi online kita nak nemu ketelusan online laba kita dia tu be Malaysia enti nitiah ya ke arahnya me sebenarnya tapi bedau agi di implement bedau sesuai lah
2: nama kiri ke utai ke dekat di Punsi laban enti ku medak bisi terpedak ke posting di nama Mbak Siti nama tadi Mbak TikTok
1: TikTok kan bisi ke TikTok
2: luan selalu merangsang boleh aku merangsang tu bagi gagai bala nembia kita bangsa dan nuan tadi bisi nyebut nuan ke hari hidup ke tusa sampai ke dia tu boleh kerja
1: betul
2: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak kena kepada nuan gagai bangsa kita jam kita tu, lapan kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuah teknologi, motor sosial media atau kemudian lama ke lapan kita ke sekarang nak nak yang cara betul.
1: Betul. Nyak meh teniti haya subak. Aku tu sebenarnya bakal kepada data data medij. Aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai subak mai aku bay university, bisa sitte video ke kalado ko nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
2: Oh, bisa. Orang ni nanya
1: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku mai aku masuk bayu subak.
2: Live bermua dek.
1: Tanya ya mai kan nak tahunnya 2013. Nyadi. Jadi mai aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lama kami
2: segina
1: orang Semenanjung
2: ke laki?
1: Orang laki, laki. Dia emang dah kaya mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok.
2: Sigi bermua dek nanya.
1: Sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya kumada. Ama ya ngena leaf kami kirnya kata pokok kami. Nanya selalu sindir sida ya, sida selalu muda kita ngena kain berkembang semuanya. Jadi kini sida ya mada. Ti di muda kula renang dia ku sida ya mada. Anang kita nuci garek ba dia elak. Ku ya kenyak lah pandangan sida ya pada masanya. Kenyak mengelese tapi ko kita ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video subak nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko madai udah modern ke ko madai nanti bisa video ko nyak lah ko bisa madai betul
2: dini,
1: ke Sarawak Facebook ngadu subak tahun 2014 selesai ko
2: bisa
1: mesti kalau viral ya subak firstnya subak out nyame betul ko orang Sarawak itu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video ada ko subak dan nya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya nanti dia bisa share ke benda nya jampak datai dan nya out mana dah lah badai ke berkongsi tu ukai aku berkongsi tu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketuk-berketuk just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku, aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, bukan ada orang Semenanjung atau muda orang Sarawak begitu. Ya, that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Ya, kena kalah ngaga kita itu. Sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok, kita ngena sampan. Padahal, uli aja kita ngena kerita. Ya lah. Penting ke sebenarnya yang ngena social media tu untuk kita sharing, share. Nyalai, bakal kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang ada share-share pasalnya. Ya kadang-kadang nanti kita mesti medak semua influencer Iban. Kadang bisik ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisik ke beli-beli kena sida viralnya. Ya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Ya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif ber TikTok ngobrol ber Facebook, subak lah. Ber Facebook mai aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil ke boleh kerja PTD. Aku lebih kepada share ber YouTube pun bisi.
2: Tahun-tahun kemarin ada selalu share, selalu aktif
1: mainnya. Tahun 2017 subak.
2: Dia
1: tu nak dai aku. Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing-sharing tetapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak baka baka bisi siti arenya aku bisi medak mayo mai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki baka ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngaga aku, laba aku nemu anak muda tau. Sida itu mehnya akan nyade kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Teh sida aya berpikiran pendek bakanya nah mana ya bah lebah kita itu makin tua sih tak makin muda nanti semua nyu kebelak ke belakang nyu kebelak berumban magang siapa kak membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku ada anak berumban belakang anak berumban berbini giga dulu pengawak nah kira lah nama kerja nuan dini nuan banyak nuan kerja cashier banyak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tai berbayar makan. Tadi nitya peda dia rega semua barang yang dia tahu. Semua nike. Te uliah walaupun laki dia bisa gawak kerja besar ke apa. Dia sebagai induk mesti bisa income drempo. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya udah start. Balau kita iban. Bisa lah aku madak bakal sidak selalu merik peransang. Mana lah sebenarnya.
2: Jadi nuan tadi bisanya buat berkawal ngau nama tu tadi. Kau engkau minta pengawal bah SPA boleh dah berkongsi ke bimit engkau bala kita ke bah baru tu tadi nak nemu
1: kena cara mohon okey tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke Subak lah okey untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA. Udah boleh mohon, udah boleh minta. Bahkan ni, tayyip je SPA I-9-1 Pasaiko.
2: SPA-nya Suranjaya Perkhidmatan Awam.
1: Perkhidmatan
2: Awam. Ke kerja perintah federal.
1: Ke kerja perintah federal masuk dia. Tapi nanti nuan ke kerja perintah bawah negeri, state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja, e-recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Bakal aku nanti ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia, denyak, mayuh ke membaca lah. Membaca bisa madah kekosongan pejawatan. Terutama dia tu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse. Nyak tahu sebenarnya training yang dulu denyak baru sidak ya diambil kurang untuk sidak kerja lah. Mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya. Nanti bakal aku nanti kena di PTD. Apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kanya di spesifik jawatan, nuan mesti bisi spesifik degree. Mesti baca nama yang pun kriteria ngau kelayakan.
2: Berarti tadi SPA itu tadi minta dulu. Adanya ia pun proses kira ke berapa tahun ya?
1: Nanti ia nitiah ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal, different jabatan, different jawatan, different kita empo keperluan untuk de lulus berdia. Ane yang putus asa, aku kemarin ditomeh ngagai semua peninga-peninga lebih-lebih agak kebiak nak. Ane yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu hage kerja bukai, ya kau boleh ada kita, okay. Ane yang pikir pasal kerja perintah aja, dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal kau, aku subak 3A, 3B, 3C, 1D. Ura bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap, subak. Aku nak boleh udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak aku kamadah. Nanti aku tu subana nyadi PTD ke detoknya mesti mayu hage kerja bukai ke bisik bahagian sel kerja bing tau ulah ambek nuan tak kira apa kerjalah detok lebih ke kepada kemahiran kemahiran bejaku kemahiran nuan ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah ulih macam-macam mula ada nuan lebih-lebih lagi ke lakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada boleh ngantinya. Hanya alai kemeran. Ana takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
2: Jadi sebedau tua nutup engkau datuk lagi engkau bisik kini, Yakub kini. Pesan wan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non subak ke atau ke pesan ke bukai, pesan ngagai rebak baru. Engau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan ngagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasai tugati laban uleh bergulai kenuan sari tu tajak penora limbang tapi baru bertemu
1: betul oh. Okay, nuju semua ngagai peninggal-peninggal kelebih agai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebilik ente sida bisa ningah ente seduai denadai lebih agai mak ngapa ko aku nak akan jadi berketu. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang agak aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku terutama cikgu Plevis John eka ngasuh ngau merik kepercayaan ngasuh aku ngau pertandingan bercerita sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang laban hari ku tahun 3 sehingga dah baik untuk bercerita subak. Apa tadi dengan bercerita untuk tahap 1 dia jangan masuk. Terima kasih cikgu. Ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edo Paleh.
2: Terima kasih. Nasib enda jadi DJ.
1: Ba ah, mimit dah akan jadi DJ. Ngagai cikgu Edo Paleh, enya guru besar kami te cikgu ginga kakau. Terima kasih cikgu. Eko dah mereka kepercayaan mega ngagai aku subak. Ngagai cikgu pe. Tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah, eka rebek baru dia tau. Situ aja pada aku. Aku kama dah siapa kita maya kita ada, ukai penentu siapa kita maya kita udah besar. Maksud dia, nuan bisi kuasa, nuan bisi power untuk ngubah kehidupan nuan. Ana yang meda kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang indah nuan. Laban semakin membesai nuan uliah ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya, ane irawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah. Bijakuk ngoreng. Ngau sabar, ngau percaya ngagai rezeki Tuhan. Nanti baka Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau. Bakanya maku suba, baka aku madah nama aku nak boleh matap. Nama aku nak boleh nyadi cigo. Padahal aku ngasai kakak dream pun te bre orangnya nemu ku minat mai ku ngaja nama ku na boleh
2: tapi nya kita tadi ada rezeki
1: dapat dia rezeki. Tapi Tuhan merai aku ba pengawal aku dia tau ne nemu dalam platform tu dalam platform aku mpo aku le mai jaku perancang yang nama teku dia aku lah kenyak ja lah nyak lah pesan ku ngaga semua.
2: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan te udah limpang ke sekali tu ba program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
1: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
1: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok?
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kek tu, nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus kebulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ianya lagu ke terubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai ke Pengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. Seminar di YFM Limbang.

gulai ngau kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Peningkat semua lagu kepenudi di kena merindang kita ke malam tu. Jadi selama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program merindang malam di YFM. Jadi ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 serbulan 9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Basmengkia Util Terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patut jadi sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpah harinya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kena ngeremai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Segulai, Sejalai.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di

Diana Shini, kau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Okey, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memestik tadi wai. Okey, tajak pihak ngarap ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita baru kemari. Okey, mimit sari tu bersebun baru ni. Okey, tajak pihak sama kita nyaga pengerai tepal lagi balik kita ke gawat baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey, anang kurang hirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang bergulai enggau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini, kita nginjau lagu Inochi Austin, ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kita lagi Ruby J, Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenang ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak keniang apa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah keniang apa ya suba ngai kia malu di kangau bala kaban ya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Domestik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami hukup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikut panggung ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 ikut berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau Soldadu Tasik Benua Indonesia kalai operasi igak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ya pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ya patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendra Uni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berikan berita. Tang sebenarnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia malam tu. Di pelabak kemisi hujan bak sekedar dur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpupu hari barat enggak penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dua lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya macam ke kita ya berita malam. Lagu Nisa dan Ricky Anderson kau lagu ya Ambai nombor satu ya. Kedua lagi Ibnu Reza kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami Pemerintah Malam YFM.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Gelai Sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam berdengar kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

Program Kaunter Mindah berkin kita Budi Mandani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menuang gau kos penghidup serta agensi keberkaul mega udah dilalau menegap ke kerjasama gau struktur ketuai raban komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Ngau Coordination antara Perintah Sarawak Ngau UPIS, Menteri Kebun Berdandang Besar Ngau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun Landa kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Ngau Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad madah kerjasama itu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Ngau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibintang meresa Perambu Nyanggau Siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sikit orang pejalan kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalan Field Force Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah Ibrahim Abdullah, 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bakpalan penisahnya di Ketegal Betapi Engkau Bakal Ti Balat Bakpalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seekor lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Ngau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betul bisi ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Ngau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusah angusnya benung di pansi. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul Ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal meresa oleh raban polis urut pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang kertas Ngau sekedap mata duit dikena mantu pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Banyak ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menua Tu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu ti cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ini nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Pemelang YFM 1.3 MHz. Ya, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nanti aku baca di keluarga ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berbeli menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62, Miri, ILP Miri 51, jalan tak ke mana ya di pilihan menua Limbang 49 enggau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayong. Nelson Nehru, lagu yang salam hari tahun setiap biru beragi nginjau Monica Allen, Love.

SJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bana puak ke? Matanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Ko yang. Betul betul. Nya jaku mana? Nua merangsang
1: bala nek Indo.
0: Bala nek Indo. Tang aku siti aja ku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga jaku perangsang, takut ke jaku perangsang. Sebalik nemu suba ni aki kalang ajar aku dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek ya. Awak kena saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jaku ya. Dia mau nama ku buah. Sekali ku agak menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya kena nesalnya nesale. Induk ke dia buat menua ulu sungai.
1: Oh, baji-baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini bawa nak empurau dia ni lah.
0: Nya kepada mana kepada. Okey, ni nak ke kau nanti kau mahu coba. Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gim no ulu.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, segera 2 pagi wang hari 1 nyentuhkan agak hari 5 berikan pukul 8 pagi kita tahu kenatai ke buah penemu kita ia buat topik ke BCD kenatai ke di media ramah kami Facebook ya. Okey, nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke malam tu sinyapa Margaret Unciang MA di Sibu Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Report and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelaf Mami Abah ngagen wan juga selamat bertugas di Konti Berjimat pulai lagi ke Kia terima kasih Dublin ke Baja juga habis mending ke program kita. Selamat bertugas ke Kia Catherine Robin bisa nyapa Serini Cendan M.A.D. Sung Ningan untuk minta lagu Ricky Anderson udah berlagu tadi tangga minta lagu baru ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau kena berindang semua peringkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song M.A. ke Kia agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu berjimat pulai lagi terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan tak lama tadi MA Kokia minta lagu Badu Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngau bala petunggal bal peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindang semua peningat kita David Ikum bisa mendiang ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru Engke Lili minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Rekuang Indokinawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Libin Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Poluangkan Stamos Tibis Jelof Apai Lambai Jupas Telagun Ngau kawan-kawan kebuka meh panjai rintai badiak ya ngarap ke semuanya terperindang salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia Madani Kekia hadih-hadih terima kasih ya mendekat lagu di Sandara Begalang ngau lagu ya Patah Tiang Sukung kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kucing.
1: Ia berjam ketiga pemeriksaan malam kita malam rimpat BC Romantika Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak ngau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil nitiah ke penerang riraban berkuasa dunia dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo di menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung My Product Keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya ngau nyadi kalau identiti mangsa kebebadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kudu terima jam ke dia tu ngarap ke semampai berjunjimat ba jalai alun mulai ke pengingat menikah lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris ngau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsa di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyari. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu kedua-dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke dikerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke dikerindu bala kita unggah via kategori finalis Pemadu Terbilang. Engkau lagu Pemadu Terbilang ACSJ ke-9 akan dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyilam megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Serap Gula Engkau Perintah Sarawak bisi dengan natur pengurang minyu akan perai sebut Pemadu Manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengeram itu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, ni muzik kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu di sada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngigang sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deriput Kelenyau di Bau ngara ke mujur ditemu kalai operasi ngigang dan nyelamat SAR udah beringkah dibejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekal report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalai yaitu diberita ke Lenyau urin pukul 10 pagi kemari udah ke pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ya kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngigak ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngigak ba genturung sungai section B sida ia ngigak ba genturung ti bukit ya kalau operasi ngigak ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya riti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Harap kemauannya mujur di pejalai ke oleh Raban Pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegat dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Harap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Ngau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder I Just Call To Love You. Nya, ya. Kedua lagi Igu Anthony Meligai Pengerindu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Drumless Walter Ngau, lagu di rantai pengingat manis ya. Finalis ketai ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita mengatakan tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Nyapa baru bertiga kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu au. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih. Sinyapa. CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA. Hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan rumah dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris juga. Ngau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansit dah lama di UP seberarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun wai, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya, Empa Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara kemujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuh ke niri meligai pengerindu nah. Lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan menikah lagu Nelson Anthony, Dara RC, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak ngawak tujuh lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu engkau. Carta kenyalang. Bagi semua pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagur.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Nenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: muan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana?

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai. Mayari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang ke belakangnya, main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Kasdila, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah ngawak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita semua.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asas skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Anchor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyelak Pagi, Y 9-12. Nyelak, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y, FM, Segulai, Sejolong.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Брай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Hari Judat Ami pagi saya ngomen ko ya kunyah kebuah limau kesturi.
1: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Anak kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
0: Engkau gulung perut.
1: Alu
0: engkau begau kini. Begau makanya terlihat yeah. dalam perut dia nih sudah lundung sedanya
1: nih. Kebawa masam.
0: Ah udah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres. Yeah.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi riwayat.
1: Berkenang ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Mendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: perintah ngambil ke berbasar ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbasar ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbasar ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub dito bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut te munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuah ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketau nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okay, ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Okay, ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Menong ringat, menong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri, medak handphone.
2: Yeah.
1: Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: ke pansur. Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansur baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Oleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan, ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang kada betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyonyo beratur tadi ni kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mere. Kadang sida yang pu nyebut deh mail atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga toto ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita nyebut minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Messi SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5/18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah talapai kami terima kasih ke malam kudah no dan nyaga mata kami ngomentas tajak kami tusah. Tajak kami sinu tanong ngeriang ngangkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua ikut bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Kusa sikut pemesai dalam opis Herod ngau Susana ngau mayu hinduk kebukai kengena duit sedap empu nulung Jesus ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ni dalam Injil kedengar kita pagi tu hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3 madah ke sidak kenduk megak mantu nulung Jesus ngena duit dalam ministeri ya. Dan jadi tu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ingat dalam Injil tu

tadi Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawal Jesus nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja. Murid kedua belah ko bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene Kusa tukar bini Kusa Joanna ngau Susana ngau sekedak induk ke bukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngagai Jesus bantu tolong ngagai sedak murid lebuh sedak ya berjalan ngau ngena duit sedak yang pun nulung tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau Indo sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke Indo dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, kita sama belak mati ke peranan sidak ke Indo dalam penghidup gereja. Tajak pengawak ndak sama di kerja tan kita dengan buan tanggung pengawal. Kena kita sama mantu diri sama nyama kebah dalam penghidup gereja. Pengawal sedak ke induk tu ke sedak ke induk ni segi bisik tanggung pengawal sedak yang pu dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak ke sedak ke induk moga tetap berarti ngelala tanggung pengawal dari pu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedak. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke sidak bala induk tu ngau ke semua kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa berkat kita apai kau anak, engkau Roh Kudus. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, kaban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena gak beli lawak manuak gak ngau babi. Gak bisi lebih pakai dudi hari.

lagu dari Richard Lee, Kesuh Pengrindu. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumbuh milih YFM nyari ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke hari tu, 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan awakku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawak ke dekat diatur sehari tu. Ini harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari sehari tu lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningat. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi nonabur ke berita pagi. 8 pagi atau lagi gulai ba 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindah kita dulu ngau lagu-lagu. Udah disedia kaku pagi tu. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak tu. Harap ke berjimat mega ya. Mai perengka pengangkut kita tumu pagi tu.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Maka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi, terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningat nak ngira kita ke lagi di rumah. Engkaunya lagi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Ya, maka kita ke nang udah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi, harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita bakal ke Saritok lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau buka bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanandur maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau keba ikas ke nak maneh ke pengerai ya dan diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampu lidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di bah sekedar kanandor di menua kita ke pagi tau yang ke bisi niki tahu di pedak kita empu bah website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU tahu ke ikas pengamah angin di menua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya.

Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862

anak skina kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nando baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang cikgu Albert Walter skina anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2009 pukul 2 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Atberry kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Catherine bak lumur kusung 1-527-2242 atau kenuju Leri kusung 1-949-3055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gad Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundo, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak buja tau ke laki sayun anak jala ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya area lentah anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba anak Bungkul ba Jungguk Mawang Biak Jun Jaya ba Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Culau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentah nak jala ampu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Mario ke dekat diatur malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit niang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergilah mega 19/9 ba rumah sidampu inya ba rumah Kiau Batu 31 Jalai Binturu Bintulu Miri Semelacau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sedaun, Sarau, Semebak, Merudi, Miri, Labang, Ulu Anap Tatau ngau mega Kaban Belayan ke Bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai

Lumur Atun 01284534491 atau Kenucu Lumur Ani 01023954423. Okey, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20/9/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Jadi penerang ke Siri Agi, kita tahu bertelepon ngagai pinggang anda juga hampu bak lumur 012-941-4783 atau kenuju jamban anda itan bak lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunuk rumah jabu ngau rumah linggang jinggang ngaluam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah jantang rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu dijiah Selangau rumah selat ngau rumah huna bak nanga duan rumah Jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20/9/2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah serempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan Arya Dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya ianya niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergilah Mega 19/9/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah semen Tabau Krian Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah semen Tabau Krian Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu pening ya. Ianya pesan Arya Frankie anak menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ah malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimbas debak batang paku betuang krian seratu bayuang serikai nanga mujuang kapit apai Christian ngau sidak spirit di bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu telefon ngagai lumur 013-829-1961 yang tadi pesan madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai lalu niang Limbang anak Ucuy itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya bawa pendam nanga ulai. Okeynya ke pesan ke bisa terima hari peninggal kita ke pagi tu bawa perindang dulu ke pagi tu peninggal tu merindang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin dan tebal. Madah ke ngeta sulit dan yang Bali ane unau ya, ke dekat diatur. Nya hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jelani, Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke Siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Lucy anak sedin ba Lumur 013405 3911 tau kenuju Bini Lee 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudi Bintulu, Miri Sayih Mirah, Sayih Putih hanggau mega Kaban Belayan Kabukai ke nak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai terbalu keniang Bali ane unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke ba rumah Sidampu, inya ba rumah Jelani, Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari Libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak Libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenau ya. Kaban Belayan ba rumah Labang, Sungai Tulai, Bintangur, ba rumah Jelembai, Ulu Uya, Sungai Asan Madur, Sungai Langup, Suang, Julau, Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi penerang ke Siri aki kita tahu bertelepon ngagai Lumur Ami ba Lumur 013-568-0640 tau kenuju Lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergilah 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budian anak sigan ke dekat diatur pergilah mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke Siri lagi ya, kita tahu bertelepon ngagai Juliana Pamli ba Lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur lemai pigila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinga ianya Arya Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari ianya Ganuh ke dekat diatur pagi pergi lah mengka ba rumah sida empu enya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomong kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Domini Aluak berumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 tarik pesan madah ke ngeta sulit niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tau okey tau berita dulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tau.

0: 9 pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendengar berita pagi. Kali kita borka terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendengar berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 5, hari tu 18, hari bulan 9, 2026, lalu ke terubah tu, batang berita. Ngemandah keatur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kadu merek servis ngau ngintu pengerai tik berbeda. Jabatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkab pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban pengempu ke berregister tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkah pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuah tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah Ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanan menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di depan si hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal berjalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Gaungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga hari kes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarang berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawal matau carang keman uliah tumu tentu ke risiko salah guna serta tentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal tengah sistem My Minyak ngau i nelayan megak dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya peniau ti ngacir serta jauh. Pemar ngulih ke akses ngagai sekedak kanan dua ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbidal ari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyap mengukur aspek bakal perambu fasiliti pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak, logistik, perengkap pengangkut ngau tika sedia untuk merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari nerima servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengan jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tok Megak boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penangguh sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tek berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama nom rambung kup lombak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri laba penanggungnya mungkup pelilih menua Gau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, beri penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kaget belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya bergal RM1.995 juta serta 6 siri jakup penerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah dipejalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem ke bungkus RM75,000 sudah dipejalai ke bampat bagi menua, ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna ke ubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdana Besar Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat sebina hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tip diterima Raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggungan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim ke bungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki atas sepit bak ekskavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Nitiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benar berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuh kaki atas sangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalai operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai Hospital Besai Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Ngemanah ke atur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merik servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud, Gau Biniya Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, Singatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tunopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu mandang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka Jakut Saritu enyak Kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, Kersap. Reti Kersap keterubah hanya undang halus dirgagak, kebubuk, ngau belacan. Maya kena leka jaku tu ianya aku nguji, ngau sida ibu, ngau Kersap, bak tebiang tasyak bintulu, kena ngagak belacan. Reti Kersap kedua ianya asai kersik tak kebuk pasir. Maya kena leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu diintu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyak nakak seleka jakut saritu, enyak kersap.
4: Seleka jakut saritu, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan ti ngundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai banting. Tungak ke Semanggang. Ndak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dor iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tu ndak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasik tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengharap Kristian mayanya, banting meganya di palan dur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

Messi SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.